0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: Info Cuaca.
1: Terima kasih teman berdua yang terus dengarin 92,4 MHz dan RRI Digital. Sekarang kita akan dengarkan laporan info cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi kakak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik kakak, silakan untuk laporan info cuaca buat hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Senin 8 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada siang hingga malam hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu menjelang tengah malam hingga dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih kakak yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat nih buat teman Pro 2 yang sedang menjalani aktivitas dan rutinitas kamu ya. Oke, kita masih menemani kamu di program Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Terbaik kamu, Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

0: tinggalkan cinta.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

92,42 teman terbaik kamu ruh. Masih di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Ranap ya, menemani suasana pagi kamu yang indah. Ya teman berdua, udah jam 8 lebih 55 menit aja nih. Ntar kita bakal ngobrol seru ya sama penyiar Pro 2 FM lainnya. Oke, tahu gak sih teman Pro 2, aku masih ingatin ya tiap waktu, tiap saat ya buat kamu bahwa mulai Senin 8 Juni ini jangan lagi ya kamu lengah ya. Terus jangan sampai kamu jadi sasaran ya, karena kamu menjadi pelanggar lalu lintas ya, karena Polri seluruh Indonesia akan menggelar operasi Patuh 2026 yang serentak di berbagai daerah di Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang harus kamu ingat ya adalah jangan lupa untuk pasang plat kendaraan kamu ya. Kalau kendaraan kamu tanpa memiliki plat nomor atau TNKB bakal kena ya. Yang kedua adalah berkendara melawan arus. Siapa nih ya anak muda yang sering melawan arus ya. Jangan lupa juga pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm ya. Dan para pengguna kendaraan mobil jangan lupa pasang sabuk pengaman. Nah, sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang, ya misalkan 3-4, wah kena tuh ya. Jangan lupa juga, jangan sampai kamu melanggar marka jalan, ya. Apalagi berkendara di bawah pengaruh alkohol. Plus pengendara yang masih di bawah umur, ya. Yang terakhir, jangan sampai melanggar batas kecepatan kendaraan bermotor. Penting banget ya buat kamu, jangan sampai kena tilang.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Ray. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Masih dengan aku Rana Tobing dan juga Natalia. Hai Natalia, gimana kabar kamu di Senin pagi hari ini?
1: Halo, baik sih kak.
0: Baik ya?
1: Iya.
0: Aku teman berdua dimanapun kamu berada. Wah, senang sekali kita balik lagi menemani kamu di kita Indonesia.
1: Betul.
0: Nah, kalau si Natalia ini nih, dari face-nya, wajahnya tuh Indonesia banget ya, plus Kalimantannya banget gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang ngebedain sih sebenarnya suaranya ya, kayaknya nggak ada logat-logat Dayaknya. Aku salah apa gimana nggak tahu deh. Gimana kira-kira menurut kamu?
1: Aku.
0: Logat kamu tuh kayaknya nggak ada Dayak-Dayak banget gitu.
1: Masa sih?
0: Iya. Kayaknya tuh kamu logatnya tuh kayak ke ini ya. Ke apa namanya itu ya, ke bukan ke timuran ya, arah ke Kalbar sana gitu.
1: Wow, jauh banget.
0: Jadi kayak ada Melayu-Melayunya gitu. Kalau nggak salah sih aku ya,
1: kalau didengar.
0: Nah, kalau didengar ya teman pro 2. Nah, oke, teman pro 2, kita ngebahas tentang seputar Indonesia. Natalia, kamu coba bisa sebutkan beberapa gunung yang ada di Indonesia yang kamu ketahui.
1: Gunung-gunung kayak Gunung Berapi, Gunung Semeru.
0: Gunung Semeru ya?
1: Iya.
0: Gunung Merapi.
1: Itu sih yang aku tahu gunungnya.
0: Gunung Kidul ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau di Kalimantan kayaknya
1: gak ada,
0: gak
1: sih.
0: Ada ya?
1: Gak ada gunung, cuma ada bukit.
0: Ada bukit.
1: Iya.
0: Tapi kenapa sih ya di Palangkaraya tuh kita tahu ada nama-nama jalan, mm-mm, ya? Terus kalau di Kabupaten Kalimantan Tengah yang punya nama ada awalan gunungnya nih, apa nih yang kamu tahu? Kabupaten.
1: Kabupaten yang ada namanya awalannya kayak nama gunung.
0: Iya.
1: Kurang tahu sih aku.
0: Gak tahu ya?
1: Iya.
0: Gimana sih ini anak muda kok gak tahu?
1: Oh, ih tahu.
0: Apa?
1: Gunung Mas.
0: Gunung Mas. Iya, benar.
1: Iya,
0: banget.
1: Itu baru aku ingat.
0: Itu maksudnya itu Gunung Mas. Tapi di sana itu tuh gak ada gunung.
1: Iya.
0: Wah, gak ada gunung ya kan ya. Oke, jadi buat teman Pro 2, makasih buat kamu yang udah stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu ya. Aku Rana masih menemani pagi kamu bareng Natalia. Ngomongin tentang keindonesiaan. Iya, tentu betul. Indonesia itu beragam bahasa, budaya. Apalagi nih, Natalia?
1: Yang ras, kamu tahu. Suku.
0: Ras, suku.
1: Iya. Terus kayak kepribadian sih, apa sih kayak kegiatan-kegiatan seharian mereka.
0: Iya, gitu. Budaya di Indonesia yang kamu tahu nih ya Natalia sebagai anak muda Indonesia, budaya apa aja?
1: Kalau kayak khusus di Kalimantan Tengah yang aku tahu kayak budaya-budaya kayak keagamaan sih. Itu kayak bukan budaya sih, lebih keagamaan juga. Kayak kami yang agama Karingan kan, itu Tiwa, itu kayaknya seluruh di Indonesia sudah pernah tahu. Terus kayak Hindu Bali, itu kayak Ngaben. Itu sih
0: Ngaben ya kan. Nah, itu tuh udah sering banget ya dilakukan dan kamu mengikutinya?
1: Gak terlalu mengikuti juga sih.
0: Ngaben itu kan dari Hindu ya?
1: Iya, emang dari Hindu.
0: Nah, kalau Tiwa gimana? Apa sih bedanya Tiwa dengan Ngaben?
1: Kalau Tiwa itu kayak ada beberapa proses sih, itu bisa dilakukan selama satu minggu. Kalau Ngaben itu kayak jenazah itu dibakar. Abunya abu dari jenazah itu diambil.
0: Iya, benar banget.
1: Itu atau enggak ditabur di mana yang dia inginkan gitu.
0: Bisa di sungai ya.
1: Bisa di sungai.
0: Bisa di daratan juga gitu ya. Oke, teman Pro 2, emang budaya-budaya di Indonesia

0: Instagram banyaknya.
1: Iya.
0: Oke, tentu walaupun berbeda budaya, tapi semua itu akan menjadi satu, ya kan ya?
1: Iya, iya.
0: Karena kita warga masyarakat Indonesia tuh saling ini ya, saling bersatu padu ya. Jadi kita tuh tetap apa ya, tetap harus tahu ya antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Sebagai betul, anak muda tuh harus melestarikannya.
1: Iya.
0: Gitu. Apa nih menurut Natalia pentingnya melestarikan budaya di Indonesia, termasuk budaya kamu sendiri?
1: Penting sih Kak, apalagi sebagai generasi muda nih. Kebanyakan anak-anak generasi muda tuh kayak lupa atau enggak mengetahui seperti apa budayanya. Jadi aku sebagai generasi muda, menurut aku budaya itu penting, jangan sampai ditinggalkan, karena apalagi kemajuan zaman nih. Seharusnya digunakan untuk melestarikan gitu, kayak memberi edukasi lah. Gitu sih Kak.
0: Oke, benar banget. Nah, kita udah lewati dulu nih tentang budaya. Nah, ini pasti yang menarik buat anak muda Palangkaraya, tentang kuliner di daerah masing-masing.
1: Wow.
0: Nah, kalau di Sumatera Utara tuh kulinernya banyak ya. Ada kuliner masak kuning ya. Kalau di sini kuning ya. Kalau di sana tuh masak ikan mas gitu ya. Nah, ada yang namanya nani ura, ada yang namanya ikan masnya nadi arsik. Wow. Gitu. Nah, jadi nadi ura itu tuh dia nggak di apa, dia nggak dimasak, tapi dikasih bumbu-bumbu gitu kan ya. Jadi tinggal disantap. Nah, rasanya pun ya lumayan enak juga gitu. Tapi bagi Natalia atau teman-teman Pro 2 yang belum pernah merasakannya, mungkin agak sedikit beda gitu ya. Tapi kalau kita sedangkan kalau yang berasal dari Sumatera sana tuh udah merasa enak banget.
1: Nah, jadi pengen coba deh.
0: Ya pengen coba.
1: Nah, ya,
0: coba
1: penasaran.
0: Cek dan recheck aja ikan mas nadi ura.
1: Okay.
0: Nah, oke. Okay. Nah, kalau dari kulinernya tempat daerahnya Natalia ini apa nih yang kamu tahu?
1: Kalau khusus kuliner sih mungkin apa sih, juhu, kalau kami sebut juhu tempoya. Itu apalagi kalau dikasih ikan. Ikan kayak ikan patin, ikan mas, pokoknya ikan-ikan dari sungai. Itu emang enak sih Kak.
0: Enak.
1: Tapi aku bingung sama teman-teman nih, mereka banyak gak yang terlalu suka sama tempoyak.
0: Ya aku juga.
1: Padahal enak loh.
0: Itu gimana ya, benar? Aku baru nge banget tempoyak ya. Aku tuh kan apa ya, penasaran waktu itu ya. Tempoyak itu kan berasal dari buah durian.
1: Iya.
0: Nah, aku kira selesat kita, senikmat kita makan durian. Ternyata kata orang-orang, saya belum pernah mencicipi ya, pas kubuka toplesnya agak sedikit gak nyaman di hidung.
1: Iya emang sih.
0: Terus aku dengar lagi nih, katanya rasanya gak enak bagi yang tidak pernah merasakannya.
1: Oh,
0: gitu. Naga, menurutnya enak, Natalia gimana nih pengalaman menikmati tempoyak?
1: Menurut aku sih itu salah satu makanan yang enak sih. Jadi kayak makanan kesukaan aku sih. Maupun itu kayak di kuah ataupun digoreng.
0: Ada kuah?
1: Iya, yang juhu tempoyak itu.
0: Yang sering di toples itu kuah atau kering?
1: Itu kayak kering sih Kak, itu kayak jenis fermentasi. Itu tempoyaknya dari durian, terus dibuka, terus ada kasih garam.
0: Asin ya? Rasanya gimana sih?
1: Itu tergantung orangnya buat sih. Kalau yang selera.
0: Oh, selera. Kira tadi sereal.
1: Agak-agak. Kalau maunya agak asam, bisa dikurangin dikit garamnya. Tapi kalau ingin kayak tempoyaknya lama, itu banyakin garam.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau mamahku sih seringnya simpan di kulkas biar lebih lama.
0: Sampai berapa lama sih bertahan di lemari pendingin itu?
1: Bisa lebih dari satu bulan sih.
0: Oh, satu bulan aja. Nah, rasanya tadi sudah dijelasin nggak sama Natalia, gimana?
1: Kalau rasanya sih ada sedikit asin, ada juga asam-asamnya. Kalau duriannya, kalau tempoyaknya lama banget, udah pasti asam sih. Tapi asamnya nggak yang asam kecut, tetap enak sih kak asamnya. Apalagi kalau tempoyaknya digoreng.
0: Digoreng?
1: Iya.
0: Iya. Pernah nggak kamu buat tempoyak?
1: Pernah.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oke, boleh dong. Gimana cara awalnya kamu menemukan durian?
1: Nah, iya, awalnya
0: duriannya
1: kan
0: durian busuk apa apa gitu?
1: Enggak sih. Durian masih bagus lah.
0: Itu durian masak atau durian masak yang enggak matang gitu?
1: Masak.
0: Masak, lanjut.
1: Terus duriannya kayak dagingnya dipisah dari biji.
0: Oh, bijinya gak ikut?
1: Enggak ikut. Terus sudah dipisah nih. Nanti di durian itu kasih garam sama micin dikit. Kalau mau bertahan lama, banyakinlah garamnya. Nanti itu disimpan di dalam toples. Terus toplesnya itu jangan sampai kayak toples yang kedap udara lah. Jangan ada udara yang bisa masuk dalam toples itu. Kalau ada udaranya, nah, mungkin tempoyaknya gak tahan lama, cepat busuk.
0: Oke, fermentasinya berapa lama?
1: Kalau sekitaran 1 minggu udah bisa dimakan.
0: Udah bisa dibuka toplesnya, tempatnya.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau belum masak gimana?
1: Kalau belum masak?
0: Pasti masak ya.
1: Pasti
0: maksudnya
1: masak.
0: Pasti ini pasti jadi fermentasi.
1: Iya, pasti.
0: Ada yang pernah gagal gitu?
1: Gak pernah sih.
0: Gak pernah ya. Karena kan ada sih, aku dengar kabar kayak semacam apa ya, fermentasi juga apa gimana sih itu ya, membuat tapai ketan gitu.
1: Oh iya.
0: Itu fermentasi kan?
1: Iya, fermentasi juga sih.
0: Nah, jadi tuh ada beberapa mengalami kegagalan oleh faktor juga, katanya sih gak tahu ya, ini antara apa ya dibilang tuh sebutannya tuh cuma cerita aja atau benar kejadian gitu ya. Kalau misalkan yang membuatnya itu seorang perempuan, nah perempuan itu lagi ya biasalah perempuan ya gitu kan, yang sedang mengalami apa gitu ya kan ya. Nah itu tuh yang dia buat tuh akan mengalami kegagalan tapenya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Aku baru tahu sih.
0: Aku sih antara apa itu sebutannya tuh aku lupa jadinya ya.
1: Antara mitos sama fakta.
0: Iya. Mitos atau fakta.
1: Iya.
0: Nah, ya. Kejadian juga gitu. Oh, sedang ini gagal dong. Aku kan mau pengen ini beli tapai gitu kan. Ya, udah mesan. Tolong dong ya difermentasi jadi buat tape. Oke. Eh ternyata ya gagal. Setelah 2 minggu aku ini tanya lagi, "Aduh, mohon maaf. Tapainya enggak jadi, enggak manis, enggak gimana." Ya udah, nunggu lagi, nunggu selesai gitu. Nah, jadi kalau ini enggak ya?
1: Kalau tempoyak enggak sih?
0: Tempoyak enggak gitu. Kenapa sih orang-orang dari Kalimantan tuh suka sama tempoyak?
1: Kalau menurut aku sih soal rasa sih kak.
0: Soal rasa?
1: Iya, tapi tergantung juga sih, ada yang gak suka sama rasanya. Kalau menurut aku sih tempoyak itu salah satu makanan yang enak banget.
0: Aku mau mencoba, tapi setelah dengar ya dari orang-orang tuh, enggak, itu bukan kayak buah durian rasanya gitu.
1: Iya, emang gak
0: aku
1: kayak
0: udah buah durian. Mikir aja, wow enak banget nih. Ya, gak jadi. Nah, ada lagi nih salah satu kuliner dari Lamando, ikan yang dipermentasi juga. Dia asin juga tuh. Apa?
1: Wadi.
0: Wadi. Nah, kenapa wadi tuh cuma berasal bahannya tuh dari ikan
1: patin sih.
0: Ikan patin. Kenapa sih dari ikan patin aja enggak bisa dari ikan mas, ikan apalagi ikan baung dan ikan yang lain?
1: Kalau ikan mas kayaknya susah sih, Kak, banyak tulang.
0: Oke. Terus ikan lainnya? ikan haruan.
1: Kalau ikannya kayak ikan patin, baung, kayak yang jenis kayak ikan yang nggak bersisik, itu bisa sih kak.
0: Oh bisa, tapi ya, kan aku
1: tapi tahu. Lebih enaknya sih ikan patin sih, soalnya tekstur dan rasa dagingnya sih yang bisa berbeda. Itu.
0: Rasanya asin ya?
1: Iya asin. Tetapi tergantung juga sih yang buat pengen yang asin atau enggak.
0: Oh ada juga, ada. Ya yang manis juga bisa. Mm-mm. Boleh dong, aku minta yang semacam tadi apa dari buah durian tadi aku jadi lupa.
1: Tempoyak.
0: Tempoyak itu rasa manis gitu, gak bisa ya?
1: Kalau mau sih kayak hari ini buat, mungkin 2 atau enggak 3 lusanya baru bisa dimakan. Itu masih ada rasa manisnya.
0: Oke, aku baru tahu. Nah, ini fakta ya. Teman Pro 2, ternyata bisa ya.
1: Bisa.
0: Jadi kayak semacam tuak. Jadi tuak itu air dari air apa? Kelapa gitu kan ya, di apa? Sebelum dicampur apa gitu kan, itu tuh dia masih rasa manis gitu. Oke deh, teman berdua, itulah obrolan kita ngebahas tentang kuliner ya dari daerah kita masing-masing. Semoga ini bisa menjadi informasi penting buat kamu ya, karena kita sebagai anak muda harus apa nih Natalia?
1: Lagi ngobleng.
0: Aku juga ikut ngobleng kalau kamu ngobleng. Kita harus menjaga
1: dan melestarikan
0: ya budaya
1: kita sendiri,
0: kuliner dan masih banyak lagi dari daerah kita masing-masing. Betul. Sampai jumpa lagi di lain hari dan di lain kesempatan ya.
1: Bye-bye.
0: Di Kita Indonesia.
1: Oke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari dunia hiburan, ada pasangan selebritas Taylor Swift dan Travis Kelce yang dikabarkan akan mengadakan upacara pernikahan pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Publikasi hiburan Page Six pada Jumat lalu mengutip seorang sumber yang menyampaikan bahwa semua orang telah bersumpah untuk merahasiakan rencana pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. Menurut laporan dari TMZ, jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce berkisar 1.100 hingga 1.200 orang, termasuk diantaranya penyanyi Benson Boone dan model Karlie Kloss. Kita bergeser ke informasi olahraga, ada PSSI yang memantau talenta muda dari Hydro Plus Soccer League atau HSL musim 2025-2026 sebagai bagian dari upaya memperluas basis pemain sepak bola putri Indonesia untuk kebutuhan tim nasional. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, mengatakan kompetisi dengan format liga seperti Hydro Plus Soccer League memiliki peran penting karena memberi kesempatan bagi pemain putri usia muda untuk menunjukkan kualitas secara konsisten sepanjang musim. Informasi menarik dari Kalimantan Tengah, ada PT Pelni Cabang Pangkalan Bun Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah, siap mendukung program stimulus ekonomi nasional yaitu diskon sekitar 30% untuk tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tahun 2026. Momen libur sekolah selalu menjadi salah satu periode dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Hal tersebut dikatakan Kepala Cabang PT Pelni Angkatan Pangkalan Bun, maksud kami, Andri Yuda di Pangkalan Bun pada Sabtu lalu. Diskon tarif tiket kapal Pelni tersebut berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Program tidak berlaku bagi pembelian tiket yang dilakukan sebelum tanggal 6 Juni maupun setelah 15 Agustus 2026. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi sama Risa di sini di program Pro 2 Music Hitlist. Apa kabarnya kamu? Akhirnya bisa menyapa teman Pro 2 lagi ya setelah libur weekend Sabtu Minggu kemarin. Dan kali ini teman Pro 2 seperti biasa sampai jam 12 siang, teman Pro 2 kita bakal ramaiin radio ini dengan lagu-lagu enak ya, terupdate dari dalam maupun luar negeri. Dan buat kamu yang mau gabung silakan di 0811523924 atau kamu bisa juga join di DM Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. Sebelum kamu gabung nih teman Pro 2, ada welcome song. Kalau di mana-mana welcome drink ya, kalau ini welcome song. Aku udah siapin ada lagu. Nah ini dia ya, lagunya dari musisi lokal dulu ya. Kita buka dengan judulnya Habis Gelap dari Bara Suara. Enjoy this song.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di Paling Taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RR.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
2: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
3: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Resonansi Buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
4: Tahukah Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas,

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Oke, teman Bro 2, enggak terasa bentar lagi jam 12 siang ya. Aku mau nyapa nih buat kamu yang udah bergabung lewat DM Instagram kita. Satu-satu nih aku bacain ya, teman Bro 2. Ada Kak Yeni, katanya mau diputarin lagu Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Kemudian siapa lagi nih? Wow, banyak ya. Sekitar 36 responden. Ada Kak Kisah Tanpa Ujung. Oke, ini akun Instagramnya teman Pro 2. Request lagu Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan judul Takkan Terulang. Kemudian ada Cegil dari Nabila Takiyah yang di request sama Kak Mahar. Ada Kak Mila request lagu Pesona Sederhana. Ini lagunya chill banget, aku suka, dari Roni Parulian. Tapi tadi ada yang request Roni juga ya, harus pilih salah satu nih. Kemudian Fajar Nur udah tadi disebutkan, Bahagia Lagi Piche Kota. Oke, kita masukin playlist. And then Samuel Cipta, Jagat Rasa. Aku coba cek ya apakah udah masuk bang lagu kita. Mesaira Di Ujung Minggu. Kemudian juga ada siapa lagi nih, Liodra Pura-Pura. Oke, kita coba list satu-satu teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 bisa ini ya, ngantri nih dengerinnya ya, harap bersabar. Aku juga nanti mau ngenalin teman Pro 2, ada bintang tamu kita, narasumber pelaku UMKM, anak muda yang punya bisnis cemilan tradisional tapi udah dibungkus dengan topping-topping kekinian. Nah, seperti apa nanti kisah sukses UMKM yang satu ini, dan mungkin bisa jadi inspirasi kamu buat mendalami bisnis sambil beraktivitas rutin ya, sebagai mahasiswa tingkat akhir mungkin, atau karyawan tetap di sebuah perusahaan atau company. Jadi kalau bisnis atau jiwa bisnis itu terpendam, gak dipakai, sayang banget ya. Jadi nanti kita kulik aja bersama Kak Alvia, gimana sih cara mengelola bisnis sambil disibukkan dengan kegiatan lain.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Muda kreatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini di program Muda Kreatif. Nah, kali ini

0: yang tentu saja punya tantangan dalam membagi waktu antara passion berbisnis dengan kewajiban menuntaskan pendidikan. Nah, kita tanya aja langsung dengan siapa di hadapan aku sekarang. Silakan.
1: Baik, perkenalkan nama saya Nur Alfia Tulaili, bisa dipanggil Alfia. Dan ini kakak saya.
2: Perkenalkan, nama saya Ajeng Nur Aini, program studi agribisnis Fakultas Pertanian.
0: Oke, okay. Keduanya universitas yang sama?
1: Universitas PGRI Palangkaraya, tapi kita beda prodi. Kalau saya prodinya ilmu politik.
0: Okay. Iya.
1: Jadi ini brand kita berdua yang rintis.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Brand kita namanya Putri WS karena Putri itu Putri sendiri kan perempuan, anak perempuan. WS itu inisial dari kedua orang tua saya. Jadi W itu dari Bapak Warjadi dan S itu dari Ibu Sudarmi gitu.
0: Oke. Okay. Dari nama brand aja udah membawa doa-doa baik ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Tentu saja ridho orang tua menyertai ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Kak panggilannya Alfia dan
1: Ajeng.
0: Kak Ajeng. Yeah. Oke. Okay. Kak Ajeng boleh dinaikkan dikit mic-nya nah, biar nyaman. Nah, oke. Okay. Nah, Kak Alfia dan Kak Ajeng, kenapa sih awal mulanya ini memilih keripik pisang?
3: Iya.
0: Yeah. Apalagi anak muda nih.
1: Iya. Yeah. Awalnya tuh dulu kan kita sering semenjak kuliah itu sering ikut pameran, tapi emang bukan brand kita sendiri waktu itu. Dulu kita jualannya apa luda, kalau kata ibu ibu MKM, apa lu mau gue ada. Gitu. Terus ikut-ikut pelatihan gitu. Waktu itu saya jaga pameran kebetulan dikasih stand oleh BI, tapi waktu itu saya jaga standnya Bahalap, oleh-oleh Bahalap. Jadi menawarkan berbagai produk emang dari Kalteng, jadi dari Sampit ada, dari Pulang Pisau ada, dari Palangkaraya ada, terus ada salah satu customer yang nyari keripik pisang waktu itu kak, nyari keripik pisang, terus saya tawarin lah dari beberapa brand, customernya nggak mau gitu, saya mau yang asli Palangkaraya, saya sebut ini bu asli Palangkaraya kok, terus katanya nggak mau, ini kayak udah biasa, emang kayak nggak ada ciri khas Palangkaraya sendiri gitu, saya buatlah brand keripik pisang lumer dan waktu itu juga lagi tren-trennya di media sosial ya kak. Jadi saya buat sendiri keripik pisang yang berbagai varian. Terus saya kasih tagline juga, bawa pulang manisnya Palangkaraya dalam setiap gigitan.
0: Adanya terus, ya slogannya ya.
1: Terus di belakangnya juga ada ikon kita bundaran besar Palangkaraya. Di setiap kemasan sudah ada ininya. Jadi emang ciri khas Palangkaraya banget nih. Jadi kalau makan ini kayak okay, kita ingat Palangkaraya.
0: Jadi gak cuman merasakan pisangnya aja ya. Jadi dalam kemasan tuh juga ada edukasi pengetahuan soal pariwisata Palangkaraya. Nah, kenapa keripik pisang lumer? Yang lumer tuh di bagian mananya sih kalau boleh tahu?
1: Okay. Di bagian ini. Jadi keripiknya kan biasa, kalau keripik yang biasanya kan ya udah keripik biasa aja. Jadi yang ini tuh emang ada lumernya. Coklatnya lumer tapi pisangnya tetap crispy gitu. Dan tahannya sampai 6 bulan kalau produk kita. Terus kalau yang varian milky keju panggang emang ada topping keju panggangnya beneran kayak gitu. Mungkin yang Oreo sama keju panggang kayaknya yang pertama itu masih produk kita di sini untuk di Palangkaraya sendiri. Kalau yang kayak lumer strawberry, coklat, matcha itu mungkin udah biasa, cuma mungkin belum terlalu terkenal banyak gitu.
0: Matcha mengikuti tren yang lagi demam matcha ya sekarang.
1: Matcha lovers.
0: Matcha lovers ya.
1: Okay.
0: Tapi benar gak sih kalau kebanyakan pembeli matcha itu, varian matcha itu cewek?
1: Iya benar. Benar banget.
0: Katanya ke apa sih? Kelakiannya diragukan kalau kalau beli matcha, benar enggak? Tapi gimana penonton suka matcha?
4: Enggak.
0: Enggak. Oh, untung ya. Nanti orang bertanya kamu laki ya.
1: Iya.
0: Dan kan ini variannya banyak. Kalian nyoba apa namanya ya? Trial and error-nya tuh kayak gimana tuh?
1: Trial and error-nya awalnya kita emang buat keripik pisang, cuma menurut kita tuh kayak ini kurang nih awalnya rasanya, mungkin kurang crispy pisang untuk originalnya. Jadi kami tuh belajar. Jadi di belakang kami tuh ada Ibu Asro, Ibu Heni yang emang pegang UMKM untuk di Kalteng sendiri. Jadi beliau vendor di vendor Bahalap yang pegang rak di Hypermart sama Hypermart Duta Mall Palangkaraya.

0: Nah, waktu itu kayak minta saran nih ke ibu, "Bu, gimana dong ini biar keripiknya jadi enak gitu." Jadi dikasih lah, "Ayo belajar ke Bu Heni," gitu. Belajar. Tapi waktu itu kita gak belajar yang lumer-lumerin coklat. Jadi otodidak aja belajar sendiri. Ada gagal sering juga. Jadi kayak coba lagi, coba lagi sampai emang nemu resep yang pas kayak gitu, Kak. Dan kalau kita udah nemu resep rasa baru, gak langsung kita jual. Jadi karena kita mahasiswa sendiri, kita, "Ah, nih ada aku buat produk baru loh, rasain, rasain." Jadi pure kadang kita ngasih gratis-gratis ke orang-orang yang kita kenal. Terus kayak minta saran, "Oh, enak kok, enak." Jadi kayak ya udah kita buat nih kemasan baru, munculin apa? Varian baru. Jadi belajar sendiri aja kalau yang lumer-lumer.
1: Nah, ini kan kakak beradik nih kompak banget ya. Ada pembagian peran enggak sih dalam bisnis kalian ini? Kalau Kak Ajeng sebagai apa gitu?
0: Iya, ada dong.
1: Gimana kalau Kak Ajeng mau ngomong kan nih?
0: Enggak, dia aja. Dia mau, dia introvert, dia malu. Iya, kalau untuk pembagian sendiri, kalau mulai dari produksinya gitu ya. Kalau Ajeng ini kan ini ya Kak, kalau kakak saya ini susah gitu, gak bisa naik motor, jadi kemana-mana saya yang gonceng kayak gitu. Jadi kalau udah beli pisang nih kita, jadi yang bagian ngupas tuh dia. Kalau saya emang gak sibuk, kita bareng-bareng ngupasnya. Bagian pembersihan, pencucian juga Kak Ajeng biasanya. Terus penggorengan itu saya, sama untuk peracikan lumer coklatnya juga saya. Jadi bagian keuangan itu dia.
1: Biasanya yang introvert dia teliti ya.
0: Iya, jadi dia juga galak kan soal kayak gitu. Jadi cocok nih pegang duit gitu. Dia yang pegang uang sama untuk perizinan-perizinan usaha juga aja.
1: Keren-keren ya. Mungkin pendengar yang lagi dengerin ini, teman Produa, bisa mulai terinspirasi. Jadi kayaknya untuk membuka usaha, kalau misalnya butuh bantuan, orang terdekat ya yang kita percaya ya. Nah, kalau masalah kayak perizinan gitu, susah gak sih untuk makanan gitu?
0: Kebetulan kalau perizinan kita buat sendiri, Kak.
1: Gimana bisa tuh?
0: Jadi waktu itu awal pertama ya kita buat NIB itu karena OSS kemarin itu ada pembaharuan kan. Jadi saya diajak Bu Asra untuk ke PTSP belajar buat NIB di sana kan, sama PIRT sekalian. Terus udah bisa nih. Jadi ya udah kita buat sendiri. Kadang juga kan kita udah masuk ke Lentera Kalteng juga. Lentera Kalteng itu yang merangkul UMKM nih buat masuk ke pasar-pasar kayak Hypermart, Hypermart gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu UMKM yang emang belum mempunyai izin NIB dan PIRT, jadi diarahin ke kita. Iya, kami bisa bantu itu. Dan kebetulan saya juga kan magangnya di rumah BUMN. Nah, di situ kan juga setiap ada UMKM yang baru, pasti kita daftarin, dan kalau emang belum punya NIB dan perizinan lainnya, kita bantu buatin lagi gitu. Jadi udah banyak UMKM yang kita buatin ya. Ya, buatin NIB, PIRT gitu, halal.
1: Nah, kamu kan ya masih mahasiswa ya, tingkat akhir ya. Ada keuntungan atau ada nilai, kan ada plus ada minus nih. Banyakan mana nih saat kamu tuh terjun di sebagai pelaku UMKM yang mayoritas itu lingkungan kamu tuh ibu-ibu semua.
0: Betul. Banyak plusnya.
1: Gimana?
0: Banyak plusnya itu karena awalnya kita kayak kebiasaan lingkungannya itu mahasiswa. Jadi biasa kan mahasiswa targetnya lebih ke akademik gitu ya. Waktu terjun ke UMKM tuh masih belum punya produk-produk kayak gini tuh kayak udah berpikir nih, oh ternyata ibu ini owner dari brand ini loh. Ternyata penampilannya biasa tapi omsetnya luar biasa. Tidak disangka-sangka gitu ya. Jadi kayak tertarik. Terus kan kita juga bisa kemarin daftar kurasi di BI kan. Sekarang udah keterima jadi mitra atau binaan BI. Pelatihan juga. Jadi pas masuk ke daftar jadi binaan dan atau mitra binaan BI itu, kita dikasih mentor buat belajar banyak hal tentang produk kita. Jadi bagaimana kita marketplace-nya kayak gimana. Emang kayak dipantau gitu, Kak. Jadi waktu itu kayak ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak ini sangat belajarnya tuh luar biasa banget gitu kan. kita juga nggak tahu nih cara masuk ke retail modern, ke Sandy sini bagaimana, Hypermart ini bagaimana, kan nggak tahu ya kak ya. Jadi berteman sama ibu-ibu itu kayak wow,
1: seru
0: banget
1: ya.
0: Iya seru. Eh kamu udah masuk ke sini belum? Nggak tahu bu, saya caranya gimana ya? Kamu kayak gini gitu. Saya cobalah langsung. Bisa nih masuk. Ternyata kita udah bisa masuk ke beberapa retail modern yang ada di Palangkaraya. Dan kan mitra binaan BI kan Sekalteng ya kak ya. Ada yang dari Sampit gitu, Pulang Pisau, Kapuas. Waktu itu saya juga ditawarin sama ibu-ibu yang ada di Sampit, mau gak produknya diedarkan di Sampit, Sukamara, Kapuas gitu. Dan saya waktu itu, ibu boleh saya masuk grupnya dulu gitu ya. Tapi saya belum siap untuk keluar Palangka. Dan karena di Palangkaraya aja emang belum semua retail modern kami masukin. Jadi baru beberapa retail modern. Jadi kami fokusnya ke Palangkaraya dulu. Kalau sudah apa omsetnya lebih besar dari sebelumnya, insya Allah kami mau ke luar daerah gitu.
1: Oke, sekarang masih fokus di Palangkaraya aja.
0: Iya,
1: ya?
0: Masih fokus.
1: Kenapa belum berani mengambil tawaran di luar Palangka? Apa keterbatasan SDM atau alat produksinya kurang bisa memproduksi dalam banyak gitu gimana?
0: Iya, itu salah satunya sih. Terus modal kita kan juga belum terlalu besar. Jadi omset yang awalnya kita kan cuma masuk di Hypermart sama Hypermart. Baru-baru ini kita nambah ke Sandisk, ketiga cabangnya kan. Jadi omset yang masuk bulan ini kayak kita putar lagi buat masuk ke cabang lain gitu. Jadi
1: ke toko lain ya.
0: Jadi karena emang keterbatasan dana juga, terus SDM-nya juga masih kurang.
1: Udah dibantu berapa orang sih kalau untuk mengerjakan ini?
0: Baru kami berdua, iya.
1: Oh beneran, iya. Dari awal memasak sampai pengemasan?
0: Iya, baru kami berdua, emang pure berdua.
2: Usaha berdua.
0: Usaha berdua, dan orang tua bantu doa.
1: Terus pengiriman segala macam ada?
0: Pengiriman ke mana?
1: Udah melayani pengiriman gitu, order
0: online. Untuk saat ini kita udah buka marketplace, udah ada Shopee, Tokopedia sama TikTok Shop. Emang belum ini aja, belum terlalu terkenal, jadi masih sepi peminat gitu. Kalau di online shopnya, tapi kalau di retail modern yang ada di Palangkaraya, alhamdulillah ya laku aja keras.
1: Laku ya.
0: Iya.
1: Tapi pernah ada yang order online gitu dari daerah lain?
2: Ada. Teman kita.
0: Oh iya, udah. Teman kami. Jadi dari waktu itu masih Shopee-nya belum terlalu aktif ya. Jadi ngechat di WA kayak, "Ih, mau dong linknya gitu. Penasaran gitu. Kok bisa sih kalian lewat banget buat produk dari kayak Jawa, gini?" Dia dari Jawa, Kak. Ada beberapa ya? Tiga orang. Jadi kami waktu itu kan kami produknya waktu itu Shopee-nya belum terlalu aktif. Jadi kayak kami alihin dulu ke marketplace-nya kelompok kami gitu. Kelompok itu ada marketplace juga kan. Pesan di sini, jadi udah ada yang dari online.
1: Oke. Jadi dari semua platform digital selain marketplace, kamu main media sosial juga?
0: Iya.
1: Apa aja tuh?
0: Main di TikTok sama Instagram.
1: Instagram. Kalau Facebook main?
0: Facebook enggak sih, jarang
1: enggak
0: aktif.
1: Ya?
0: Jadi aktifnya di TikTok sama Instagram.
1: Okay. Kadang ada yang pelaku UMKM, kadang yang dia fokusnya di Facebook marketplace ya.
0: Iya, kebanyakan ibu-ibu.
1: Iya, benar-benar. Karena apa ya? Udah punya akun sebelumnya ya kan, jadi enggak perlu dibikin ulang lagi. Oke. Nah, makin seru nih teman Produa. Nanti kita sambung lagi buat break sejenak ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan, mungkin kalian mau tanya-tanya gimana memulainya, apakah mulai dengan tangan kosong atau gimana, nanti tanyanya lewat WhatsApp juga boleh. Kirim aja pertanyaannya di 0811523924 setelah yang satu ini ya.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini dan juga owner dari Keripik Pisang Putri WS, ada Alvia dan juga Ajeng. Nah, tadi kita udah tanya-tanya soal awal mula usaha. Terus yang belum kita tanya tuh, awalnya tuh modalnya berapa sih? Ya biar teman produk tuh bisa mengira-ngira, aku mau startnya dari yang langsung gede atau mau apa dulu gitu. Silakan.
1: Baik, untuk modal awal ya, pertama sendiri tuh modalnya tuh 500.000. Karena itu tuh udah besar ya, karena kita beli alat-alat baru ya. Alat-alat baru buat anu pisangnya, iris pisangnya gitu-gitu. Terus kayak wajan untuk kemarin coklat. Apa?
2: Seller.
1: Ya, sellernya juga Kak. Okay. Kan belum punya ya. Terus timbangan juga kayak gitu-gitu.
0: Oh, 500.000 aja sih. Ini ya perekatnya itu ya.
1: Perekatnya iya,
0: biar enggak apa, biar kedap udara gitu ya.
1: Iya. Okay. 500.000 tapi di pertengahan karena kita memperbesar pasar kan. Jadi ada tambahan lagi gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan udah banyak ya kayak dukungan atau support dari perbankan atau dari pembiayaan. Kalian udah bermain sampai sana enggak sih?
1: Belum.
0: Belum kenapa?
1: Belum. Jadi waktu kita lolos kurasi kemarin kan ikut pelatihan BI juga, terus pernah ikut inkubator bisnis juga, itu dapat sosialisasi tentang KUR kan. Nah, dapat sosialisasi tentang KUR, terus minimal usianya 21 tahun gitu. Waktu itu saya masih umur ya 21 sih, masih awal baru naik 21. Jadi kayak usaha masih kayak belum terlalu besar nih, belum butuh KUR karena kita masih ada nih buat modal sendiri. Tapi untuk bulan Juli ya, dekat hari ini ya. Minggu ini kita tuh ada Lentera Kalteng tuh kan, kami bergabung dalam Lentera Kalteng ya Kak. Jadi dalam Lentera Kalteng itu ada
2: kerjasama
1: sama BTN buat sosialisasi KUR gitu, buat UMKM yang masuk ke Lentera Kalteng. Jadi mungkin itu awal mau nyoba sih.
0: Mau nyoba ya?
1: Iya, mau nyoba untuk KUR dikit-dikit. Karena kan sesuatu yang besar modalnya juga harus besar gitu.
0: Iya, yeah. Dan nanti hasilnya ya semoga besar juga.
2: Amin.
0: Kan. Iya, iya, iya. Nah, selain itu udah bermain di transaksi digital apa aja tuh yang kamu sediakan gitu buat mempermudah transaksi?
1: Untuk saat ini bank transfer sama ini sih, Kris aja.
0: Bank transfer.
1: Soalnya harus punya Kris karena kita mitra binaan BI, kalau nggak punya Kris nggak boleh, malu-maluin.
0: Iya, benar. Apa yang membuat kamu apa ya terbantu dengan adanya digitalisasi transaksi gitu?
1: Ya terbantu karena kadang kalau saya jaga pameran sebelumnya itu ya biasanya tuh ada orang yang pengen belanja tapi aduh nggak bawa uang cash nih, bisa nggak Kris gitu. Jadi kita harus ada sediain gitu Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak emang harus ada gitu. Karena kebanyakan anak muda sekarang tuh mereka transaksinya pasti Kris gitu.
0: Iya.
1: Jarang
0: betul.
1: Bawa dompet gitu.
0: Pernah ada pengalaman misalnya kayak pelanggan pura-pura bilang udah masuk gitu, pernah ada nggak sih udah masuk nih ininya?
1: Alhamdulillah nggak pernah, dia semoga nggak ada.
0: Iya.
1: Karena kita cek kan biasanya ada nama merchantnya gitu ya.
0: Iya betul.
1: Iya,
0: kalau uang palsu belum pernah kan?
1: Nggak
0: ya belum. Nah kalau omset ada apa namanya yang rata-rata udah kalian pegang itu setiap bulan tuh berapa sih? Kalau boleh tahu
1: setiap bulan tuh rata-rata dari berapa? 3-4 untuk tiap per bulannya. Itu dari berbagai rate modern juga, kayak disatuin mungkin sampai segitu
0: ya.
1: Tapi kan itu kita putar lagi nih karena kita ketambahan Sendis, kita konsinyasi juga sama Sendis. Dan mungkin semoga aja kedepannya tambah lagi nih omsetnya karena kita tambah konsinyasi gitu, kerjasama.
0: Oke, setelah udah ada sistem nitip gitu, tapi udah sejauh ini kepegang gak sih semuanya gitu atau masih keteteran gitu?
1: Masih keteteran sih, kayak masih enggak yang kita terhandle untuk keuangan itu belum. Masih belajar.
0: Masih belajar
1: jadi
0: ya.
1: PR kita untuk sistem keuangan.
0: Oke. Okay. Nah, ini sekarang kan pisang. Apakah kalian mau kayak menetapkan ini ciri khas Putri WS itu di keripik pisang atau mau kayak ekspansi produk yang lainnya?
1: Dulu kita sempat mau ekspansi ya ke Kalakai waktu itu. Udah ada ide, udah kita praktek juga, udah sering gagal juga. Tapi sekarang masih belum kayak, emang belum kami ini sih, belum kami launchingkan kayak gitu. Sempat kita rasain juga ke orang-orang, katanya ini enak-enak gitu. Belum ada ya kayaknya ya, untuk Kalakai buat gitu ya.
3: Cuma nambah produk ini aja.
1: Jadi waktu itu udah buat itu, cuma kayak kekurangan alat. Jadi kan kalau kita mau buat kayak kerupuk keripik gitu tuh ada alat apa namanya?
3: Spinner.
1: Iya, spinner minyak. Kayak biar tahan lama. Jadi kami belum bisa.
0: Ini ya, pengering mesin cuci ya.
1: Iya, kayak gitu.
3: Tapi untuk makanan.
0: Iya, tapi untuk makanan.
1: Biar minyaknya enggak banyak gitu ya,
0: iya, betul.
1: Dan itu biar tahan lama juga. Jadi kami belum bisa beli alat itu. Jadi kayaknya belum optimal misal kita buat produk itu gitu. Jadi ya udah kita fokus perbanyak varian dulu, nanti kalau emang kita udah punya apa namanya modal banyak nih, ayo kita buat itu. Sebenarnya udah kita ini udah kita pikirkan, udah kita buat desain kemasannya juga kayak gitu, tapi emang kayak ayolah fokus ini dulu.
0: Kayaknya aja disuruh fokus ini dulu ya. Oke. Nah, ini kan ada banyak ya variannya. Bisa disebutin enggak tuh variannya apa, terus siapa nih yang desain ini semua?
1: Yang desain kemasan ini saya. Cuma waktu itu kayak saya masukin semua idenya, jadi saya desain sendiri, emang belum sempurna. Jadi waktu itu ke tempat kemasannya saya bilang, nih saya maunya kayak gini nih mas. Udah ada desain yang belum pasti, tapi saya maunya seperti ini gambarannya. Kan tukang desainnya gak bisa persis apa yang saya mau gitu, nak. Soalnya saya juga di desain itu butuh perbaikan gitu. Jadi usahain, jadilah kayak gini. Jadi emang pure ide-idenya dari kami gitu. Terus variannya tuh ada yang rasa manis. Dia lebih ke original tapi ada manis-manisnya. Jadi tuh target kami mungkin usia ibu-ibu, bapak-bapak bisa makan yang ini. Terus yang untuk varian ada keripik pisang lumer coklat, matcha sama strawberry, itu satu varian ya, beda-beda kemasannya. Nah terus kita ada ini yang 3-in-1. Jadi satu ada tuh ada 3 rasa di dalamnya. Jadi ada coklat, strawberry, matcha gitu. Jadi untuk yang emang belum apa namanya nyobain produk kita dan pengen ngerasain 3 varian langsung, ya udah beli yang 3-in-1 aja. Jadi dalam satu wadah itu ada 3 rasa. Terus ada yang varian ini juga, milky keju panggang, terus milky oreo, ada yang asin gurih. Kebanyakan ibu-ibu bapak-bapak itu selama kami apa namanya jualan nih, mengamati pasar kan, ibu-ibu sama bapak-bapak itu cenderungnya nyari yang manis atau enggak yang asin gurih.
0: Yang asin gurih ya, yang transparan itu ya?
1: Iya, betul. Kalau ini kan kita sengaja kasih transparan.
0: Iya.
1: Karena target kita kan ibu-ibu ya. Jadi biar dia kelihatan banyak, cantik juga kan, murah. Jadi ibu-ibu tuh cenderungnya selama pengamatan kita tuh sukanya yang murah tapi banyak. Kalau anak muda dikasih kemasan yang kayak gini, enggak mau pasti. Karena mereka lebih percaya kalau kemasannya cantik, pasti isinya enak gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Ya kita udah mengamati pasar sampai ke situ.
0: Nah, tadi kalau soal harga, ini beda-beda atau sesuai ini apa namanya? Timbangan nih atau timbangannya seragam itu?
1: Timbangannya seragam. Cuma beda harga dari ini sih. Kalau ini tuh, kalau yang milky keju sama milky oreo, ini tuh 18.000 kalau dari kita kan.
3: Topping.
1: Karena dia emang ada topping keju panggangnya, pure emang asli keju panggang. Sama oreonya juga ada oreo beneran. Jadi pisang yang dilumerin milky gitu, terus dikasih keju panggang sama oreo gitu. Ini 18.000 sama ini nih, yang varian 3-in-1. Kenapa dia 18.000? Karena ada 3 rasa nih. Kalau yang lainnya kayak coklat, strawberry sama matcha itu 16.000. Terus ini juga 16.000 nih yang rasa manis, karena emang enggak ada tambahannya tuh, cuma gula aja biasa buat manisin. Dan kita enggak ada pengawet sih. Terus kalau yang asin gurih itu lebih murah. 12.000 aja.
0: Oke, 100 gram ya? 100 semuanya gram, 100 ya, gram.
1: Semuanya 100 gram.
0: Ya. Oke. Nah, tahannya berapa lama tadi kalau misalnya disimpan?
1: Kalau tahannya kita 6 bulan. Tapi kadang misal kita titipin ke apa namanya? Retail modern kan udah ada tanggal produksinya ya, kayak. Kadang udah dekat tanggalnya itu misalnya enggak habis, tapi belum pernah ya sampai saat ini. Kadang kalau udah dekat tanggal expired-nya itu kami ambil, kami buka nih, masih enak enggak, ternyata masih renyah dan masih bagus.
0: Masih renyah,
1: 6 bulan itu iya.
0: Iya, karena memang kedap ya, kedap
1: ya, jadi,
0: udara.
1: Terus kalau yang apa namanya? Yang asin gurih kita kasih silika gel juga.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi yang kering-kering kayak ini juga ya, kayak. Yang manis sama yang asin gurih aja yang bisa dikasih silika gel. Kalau yang lumer coklat kan enggak bisa karena dia
0: basah.
1: Ada lumeran coklatnya.
0: Ada lumer.
1: Coklatnya lumer.
0: Nah, itu kalian belajar gimana sih, harus ada apa sih namanya?
1: Silika gel.
0: Silika gel atau mengamati apa hal-hal seperti itu?
1: Iya, kita kami diajarin sama Ibu Heni.
0: Oke.
1: Ibu Heni Wijastuti. Iya. Beliau yang pegang UMKM kan. Jadi kalau ada UMKM yang buat masuk, mau masuk ke Hypermart atau Hypermart, itu beliau yang cek produknya gitu.
0: Quality control ya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kayak standarnya swalayan tuh tinggi ya kan. Oke.
1: Dan waktu itu kita belum pakai silika gel ya. Yeah. Jadi beliau bilang, "Ini nih kamu harusnya pakai silika gel gitu." Kenapa, Bu? Iya, biar tahan. Enggak apa-apa, biar misalnya produkmu cuma tahan 6 bulan bisa setahun kalau pakai itu dan tidak terkontaminasi oleh bau plastiknya gitu.
0: Oh, sampai ngaruh ya?
1: Iya.
0: Kalau silika gel tuh ditaruh ya.
1: Okay. Kayak orang yang pakai twin wall gitu kan plastik ya, kayak bisa dikasih silika gel gitu bawahnya gitu. Biar enggak bau plastiknya tuh enggak masuk. Emang beliau tuh sedetail itu?
0: Sedetail itu ya.
1: Iya.
0: Beruntung enggak sih ada banyak dalam circle pertemanan UMKM tuh banyak yang ngajarin gitu.
1: Beruntung banget sih, kayak ini salah satu rezeki gitu kan. Rezeki enggak selalu tentang uang. Kadang ketemu orang-orang yang bisa ngajarin kita, bisa sharing tentang sesuatu, itu kan rezeki juga.
0: Betul, betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau mendapatkan Kripik WS ada di mana aja? Mungkin bisa disebutin akunnya.
1: Oh iya, untuk akunnya, akun Shopee-nya ada Putri WS 02, sama IG-nya juga Putri WS 02. Untuk Shopee-nya itu Putri WS aja. Terus kalau untuk di offline-nya kita ada di Hypermart Duta Mall Palangkaraya, terus ada di Hypermart, ada di apa? Dekranasda juga udah masuk.
0: Oh, udah di mana tuh? Kota apa, Kak? Provinsi.
1: Provinsi.
0: Oh, di provinsi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, toko oleh-oleh Bahalap, terus Sendis di Ahmad Yani, terus Sendis Labang Yobo sama Sendis Cirik Riwut.
0: Cirik Riwut ada.
1: Terus ada di Rahamart. Itu Jalan Jati, Kak.
0: Oh, di Jalan Jati.
1: Iya, terus ada di Hasankah. Hikmat ya, sampai yang Hasankah School itu.
0: Oke, okay,
1: ya. Ya, ada di situ juga.
0: Minimarketnya Hasankah ya itu.
1: Iya, tapi kadang kemasannya kita bedain.
0: Okay.
1: Karena kan target kita anak sekolahnya itu ya, sampai situ. Jadi kemasan kita kadang pakai twin wall yang emang kelihatan dalamnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus di mana? Oh, di rumah makan Pak De.
0: Di mana tuh?
1: Di depan Museum Balanga.
0: Oh ya ya ya ya, oke.
1: Okay. Oleh-oleh Bahalap udah situ aja.
0: Udah.
1: Iya. Kami kemarin juga udah kirim sampel ke Bonsit. Cuma belum ada panggilan dan semoga masuk situ juga sih.
0: Itu target selanjutnya ya, dalam ya, waktu dekat ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin ada harapan nih yang ingin kamu sampaikan atau yang ingin tercapai dalam mengembangkan bisnis ini, mungkin dari dua-duanya nih, mungkin pasti ada perbedaan ya. Harapan pribadi nih dari dua-duanya, aku maunya dua-duanya. Aku mau dengar suara Ajeng.
1: Kalau harapan saya sih, semoga brand kita itu makin berkembang, makin besar. Terus mungkin kita bisa sampai bisa buat rumah produksi sendiri.
0: Amin.
1: Karena saat kita ini masih di rumah biasa ya kayak. Terus pengennya juga kalau udah besar bisa ngerekrut mahasiswa PYRI, mungkin yang kayak pengen kerja tapi terhalang waktu, jadi mungkin kita bisa masukin. Terus yang gak punya kendaraan juga mungkin bisa, kita bisa ngerekrut. Itu harapan saya ke depannya. Dan semoga produk kami juga bisa sampai ke luar daerah Palangkaraya.
0: Amin.
1: Ke depannya, amin. Dan ayo Kak Ajeng, keluarkan suara emasmu.
0: Silakan Kak Ajeng.
4: Apa ya, Kak? Ya semoga lancar terus aja deh, Kak. Okay. Usahanya
0: amin. Amin, amin. Oke, okay. Semoga lancar ya, sukses. Yeah. Kak Alfia, Kak Ajeng, ini keren banget, menginspirasi buat mahasiswa tingkat akhir yang apa namanya nggak bisa diem ya, nggak bisa diem, ternyata malah menghasilkan cuan ya. Oke, semoga apa ya tadi ya harapannya bisa terkabul, nambah ya karyawan biar ada yang meringankan ini kesibukannya.
1: Soalnya kita udah kayak apa editing kita, keuangan kita, promosi kita semuanya.
0: Iya. Tapi nanti ngomong-ngomong nih, kalau udah lulus nanti berkarirnya di bidang sesuai pendidikan apa mau jadi wirausaha nih?
1: Dua-duanya kalau bisa.
0: Oke, mantap ya.
1: Jadi panutan kita emang Bu Asroya. Beliau kan wirausaha jalan, terus di bidangnya juga jalan.
3: Jadi dosen
1: juga, kayak wow wanita kadar banget. Udah ada panutan ini.
3: Iya, itu panutan kami Ibu Asro.
0: Oke, di ini ya, di sini ya. Keren-keren. Tapi kalau pelaku UMKM ada role model lain yang udah sukses gitu di Palangka?
1: Untuk selama ini Ibu Asro, Ibu Heni ya, sama Ibu Nindi yang udah sampai ke luar negara.
0: Oke, itu bisnis makanan juga?
1: Iya.
0: Oke, wow, keren ya.
1: Makanan semua ya.
0: Oke, nah itu dia teman Pro 2. Ternyata dari usia berapapun ya kita mulai usaha, yang penting dicoba dulu. Iya, karena kita kalau nggak coba nggak tahu hasilnya kayak apa, dan nggak tahu juga mau dilanjutin seperti apa ya kan, mau dikembangin seperti apa. Terus juga dan dari mencoba juga banyak ya pelajaran ya, selain keuntungan tentunya ya, pelajaran dapat. Pertemanan juga yang positif juga dapet, terus jatuh bangunnya juga dirasain dan jadi pelajaran biar gak diulang lagi mungkin ya di masa depan kalau ada yang kurang baik. Oke, itu dia. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin kita di Muda Kreatif pada hari ini. Semoga menginspirasi teman Pro 2 ya yang lagi dengerin, dan yang mau tahu seputar wirausaha atau kegiatan anak muda kreatif lainnya di Palangkaraya, dengerin program ini setiap hari dari Senin sampai Minggu ya, di pukul 12 sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Akhir kata aku Risa dan Alfia dan Ajeng ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Royal Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Oke, terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI, di mana aja saya bisa dengar bola tuh. Nah, di mobil, dari motor, pakai headset segala macam, kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di Info Olahraga. Dan jelang pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, aku mau ngasih tahu kalau nanti kita bakal beralih ke program info hiburan ya. Sebelum ditutup, ini ada satu informasi yang kita rangkum dari laman rri.co.id.

Ya, dikutip dari laman rri.co.id, kalau otoritas sepak bola dunia atau FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik. Album berisi 18 lagu tersebut menjadi objek musik terbesar, proyek musik ya maksudnya, yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Jadi nambah rekor baru ya, setelah partisipan Piala Dunia yang juga membengkak jadi 48 negara. Kemudian ada album khusus Piala Dunia 2026 yang isinya 18 lagu. Kalau biasanya cuma segelintir ya, di bawah 10, dan itu juga gak official. Dan biasanya penyanyi-penyanyi di musim Piala Dunia itu memang ramai-ramai berbondong-bondong membuat lagu bertemakan sportivitas, olahraga, dan Piala Dunia ya. Tapi kali ini udah diresmikan jadi official songnya Piala Dunia. Dan ini jadi inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas kepada masyarakat dan penggemar. Jadi seluruh lagu dalam album tersebut dirancang untuk menggambarkan energi, emosi, dan atmosfer pada Piala Dunia 2026. Dan sebelumnya memang sudah lebih dulu dirilis ya secara global dan diumumkan ya di berbagai platform, baik itu situs resmi FIFA, terus di media sosial para musisinya juga. Kalau lagu-lagu yang resmi masuk dalam theme song FIFA tuh ada Lighter, terus For Ella, Echo, Illuminate, Goals, dan juga Game Time. Kini FIFA mengumumkan susunan lengkap album dan musisi ternama berbagai benua dalam kolaborasi besar untuk pertama kalinya. Nah, daftar lagu dalam album resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang pertama ada Lisa, Anita, dan Rema yang nyanyi lagu Goals. Terus juga ada Game Time, Illuminate, Echo dari Daddy Yankee, terus For Ella dari Los Angeles Azules, dan Belinda. Kalau kamu tahu, Belinda ini aktris cilik ya pada zamannya tahun 2000-an. Dia pernah main telenovela Amigos Por Sempre. Nah, dia masih berkarir ya sebagai musisi. Terus juga ada Three Nations, ada No Place Like Home. Penyanyi kawakan juga nih Nelly Furtado bergabung. Terus The Rolling Stones nyanyi In The Stars. Lalu ada Show Me, Mi Mexico Lindo, Alejandro Fernandez. Terus juga Blessings, Energy, Lighter, Sorcerer ya, ini dari Nora Fahety. Kemudian ada Partidazo, Champion, All Love Always Win dari Shaggy. Terus juga yang terakhir pamungkas ada Shakira dan Burna Boy. Nah, menariknya FIFA juga memastikan akan ada kolaborasi dan lagu-lagu baru yang dirilis. Jadi gak terbatas 18 itu aja ya ternyata, dan sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Jadi dengan demikian album ini akan membengkak lagi jumlahnya seiring perjalanan turnamen. Tapi kayaknya kalau yang teman Pro 2, netizen pecinta sepak bola atau follower IsoSpeeds ini ngikutin kali ya, karena sebenarnya dia enggak secara langsung didapuk sebagai official theme song ya, malah dia yang nyenggol-nyenggol FIFA ya. Dia mentionnya dia waktu abis bikin single itu bisa kali jadiin official song, langsung dibales sama FIFA-nya. Nah, sejumlah lagu dari album tersebut akan secara langsung dalam rangkaian countdown concert yang digelar di Mexico City, Toronto, dan Los Angeles ya, tiga host country. Beberapa lagu juga dijadwalkan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di tiga negara tuan rumah. Oke, itu dia informasi penutup teman Pro 2 di info olahraga kali ini. Nanti kita sambung lagi ya di info hiburan. Stay tune terus, jangan pindah frekuensi. Ini ada satu lagu buat kamu. Dan enjoy.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

95,95 lagi kan. Pro 4 ini jadi ya 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Ya, seperti yang aku janjiin, kalau jam 2 siang kali ini kita bakal bahas info hiburan dari musisi dalam maupun luar negeri ya. Dan tentu udah banyak yang berseliweran di beranda media sosial kamu kalau beberapa ajang atau konser udah digelar. Apalagi berita-berita terbaru dari musisi internasional ya, kayak Taylor Swift, terus juga ada lagi berita soal konser Exoplanet ke-6 yang digelar di Jakarta. Wah, banyak banget serba-serbi yang mengiringi ya perjalanan konser EXO ini. Bahkan juga ada yang sengaja cuti Sabtu, bukan Sabtu lagi, Jumat, Sabtu. Cutinya alasannya ditulis di formnya persiapan konser. Wah, Gen Z benar-benar ya keren banget ya. Oke, tapi sebelum kita lompat ke EXO ini, ada kabar dari musisi dalam negeri yaitu Raisa yang baru saja menggelar konser Love and Let Go, yang dimana konser ini juga didirikan

dengan perasaan bersalah yang cukup mendalam, tapi dia juga beruntung dan merasa bersyukur atas kehadiran sang ayah yang terus setia memberikan dukungan. Dan ada satu karya emosional yang diberi judul Ku Harap Duka Ini Selamanya sebagai bentuk penghormatan bagi mendiang ibunya. Jadi walaupun judulnya serem banget kata Raisa, tapi ternyata enggak juga. Jadi dia malah bilang lagu ini sengaja dibuat untuk mempersilahkan kalau duka ini memang ada ya. Dia membuat kesedihan mendalam itu harus disikapi secara positif sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui. Misalnya pergolakan batin, rasa duka, kemudian semuanya itu dituangkan menjadi karya lagu terbarunya.

Nah, kemudian ada kabar gembira juga buat pecinta film Pixar ya, yaitu Toy Story 5. Nah, ternyata ada Taylor Swift yang merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu ini ia kontribusikan untuk film Toy Story 5. Nah, seperti apa? Lebih lengkapnya nanti kita bahas ya setelah lagu berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
3: Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Hartiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen seru.

Oke, teman berdua, balik lagi sama Risa di sini di Info Hiburan, dan ini dia segmen terakhir ya, teman berdua, buat kamu yang mungkin baru aja dengerin radio di sore hari ini. Nah, teman berdua, ada satu informasi yang mungkin bikin penggemar Toy Story ini sumringah ya. Kalau Taylor Swift ini merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Knew You, yang merupakan kontribusinya untuk film Toy Story 5. Nah, video ini, teman Pro 2, sepenuhnya menampilkan cuplikan film Toy Story dan fokus pada karakter Jessie. Video juga bisa disaksikan melalui platform Spotify and Apple Music. Wow, keren banget ya. Jadi Toy Story 5 ini ceritanya makin berkembang, gak cuma si Woody milik Andy itu, tapi berkembang konflik untuk Jessie, si topi koboi merah ya, yang punya kemeja bergambar sepatu bot. Nah, itu dia teman Pro 2, info terakhir yang aku sampaikan, dan sekaligus sebagai penutup perjumpaan kita. Kalau nanti sebentar lagi teman Pro 2 bakal di temanin sama Amala yang pastinya dengan berbagai program menarik, dan juga ada program sore ceria ya, dialog interaktif Piala Dunia 2026 yang seru banget pokoknya. Kalau kamu dengerin ini, jadi referensi juga buat kamu mengisi akhir pekan nanti ya. Kalau Piala Dunia di Indonesia, wah, udah mulai pukul 2 dini hari, hari Jumat tuh. Jadi jangan lewatin ya keseruan Piala Dunia. And thank you udah dengerin Pro 2 bareng aku dari jam 10. Nanti ditemenin sama Amala sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalau ada salah kata, mohon maaf teman Pro 2. Ya namanya juga manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. And saya Risa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Info Pro 2 pertama, PSSI memantau talenta muda dari Hydro Plus Soccer Legio atau HSL sebagai bagian dari upaya untuk memperluas basis pemain sepak bola putri Indonesia untuk kebutuhan tim nasional. Anggota Komite Eksekutif SSI Vivin Cahyani Sungkono juga mengatakan kompetisi dengan format liga seperti Hydro Plus Soccer Legio memiliki peran yang sangat penting karena memberikan kesempatan bagi pemain putri usia muda untuk menunjukkan kualitas secara konsisten sepanjang musim. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya, pasangan selebritas Taylor Swift dan juga Travis Kelce dikabarkan mengadakan upacara pernikahan pada nantinya 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini, terima kasih dan selamat sore.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
2: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai bro dua teman terbaik kamu, teman bro dua. Sekarang kita udah ada di sore ceria dan di pukul 15 kali ini spesial banget teman bro dua, karena kita ada dialog interaktif dan kali ini kita kedatangan ada teman-teman dari Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya. Amal sapa dulu, selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Iya,
1: ada. Apa nih sebutannya, pendengar pro 2 ya?
0: Teman-teman
1: pro 2.
0: Teman pro 2.
1: Hai, selamat sore teman pro 2. Ini rame banget ya.
0: Iya, dulu katanya Kak Bona mantan penyiar sini ya, Kak?
1: Iya.
0: Iya.
1: Tahun-tahun kayaknya sekitar 2002 ya.
0: 2002
1: sampai 2000. Okay. 2002, 2003, 2004 lah di sini.
0: Kayaknya aku masih TK deh.
1: Iya benar, itu kayak dan aku juga masih SMU waktu itu.
0: Oh gitu, terus sobat sebutannya dulu masih sahabat ya.
1: Iya, sobat pro 2.
0: Iya, sekarang udah teman pro 2.
1: Iya, beda-beda ya.
0: Betul, nih teman pro 2 kali ini ada Kak Bona Simanjuntak. Halo Kak, apa kabar?
1: Baik, puji Tuhan. Iya. Thank you Amala, halo teman pro 2, saya Bona. Iya, lagi-lagi ya, kayak minta validasi. Agak aja anaknya.
0: Betul banget ya. Beliau ini adalah Director of Sales and Marketing ya Kak ya. Terus di sebelahnya ada Kak Andi Suwarna. Halo Kak Andi.
2: Halo.
0: Iya, Kak Andi apa kabar?
2: Baik, sore ini baik dong.
0: Iya, Kak Andi ini dari Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya sebagai Food and Beverage Manager gitu kayak.
2: Betul.
0: Iya, aku jadi takut nih ngobrol sama orang-orang penting
1: deh. Enggak apa-apa. Anaknya biasa banget.
0: Nah, sore hari ini kita bakal ngobrolin tentang Piala Dunia 2026 yang makin seru dengan promo dan pengalaman menarik. Jadi memang kalau diperhatikan Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya ini selalu mengeluarkan promo-promo yang menarik gitu kayak.
1: Oh, terima kasih.
0: Iya, dan selalu update juga sama event-event baru gitu, ngikutin. Betul. Terus gitu. Jadi kayak Gen Z banget gitu.
1: Iya benar. Anaknya paling kepo ya.
0: Iya.
1: Kepo sama promo kayaknya.
0: Iya. Bahkan kadang kita tuh enggak tahu ada event ini tapi kita diingatkan gara-gara ada promo dari hotel ini gitu.
1: Gemes banget.
0: Nah, teman pro 2, Piala Dunia itu kan selalu menjadi ajang yang ditunggu-tunggu. Kalau boleh tahu seberapa antusias sih Kak Bona untuk mengikuti Piala Dunia tahun ini?
1: Oke, seberapa antusias saya dan Swiss Bell Hotel Danum ya.
0: Iya.
1: Jadi sebetulnya ini memang sudah kita rancangkan dari tahun sebelumnya justru. Mm-hmm. Bahwa akan ada event dunia di tahun ini, itu adalah Piala Dunia 2026 gitu. Yeah. Kan ya. Di sisi lain dari persiapan internal kami juga nanti Kak Andi akan ceritain cara detail nih. Karena kalau dari akunya itu prinsipal untuk izinnya saja itu sudah kami urus dan kami juga secara resmi sebagai official broadcaster untuk event ini. Wow. Gitu. Salah satu venue yang punya license official. Jadi dalam artian bahwa kami itu sudah dianggap resmi untuk menyiarkan acara ini.
0: Wih,
1: gitu. Betul.
0: Izin gitu ya.
1: Iya, karena di tahun ini itu kan kebetulan vendors-nya adalah negara punya ya.
0: Uh-uh.
1: Ya, tetangga kita. Betul. Yang enggak jauh dari sini. Yeah. Gitu kan ya. Nah, di tahun ini juga kami sudah mengurus izin itu lebih awal agar nantinya dalam proses nonton barengnya itu semuanya dapat berjalan dengan smooth dan nanti juga kita lengkapi dengan gimmick-gimmick games dan penawaran khusus untuk kamar dan restoran.
0: Iya, terasa banget eksklusifnya ya. Iya, kalau berdua nanti nontonnya.
1: Betul.
0: Nah, kalau Kak Andi sendiri, apakah termasuk orang yang rutin mengikuti pertandingan sepak bola dan tim atau negara mana yang kira-kira Kak Andi jagokan buat tahun ini?
2: Oke, kalau saya itu kan penikmat bola sejati. Jadi kalau Piala Dunia, anggap aja lah itu buat saya itu adalah 2 tahun sekali yang harus kita nikmatin benar-benar. Nah, kalau secara negara, ini kan kebetulan kan negara pertandingannya adalah di Amerika, jadi saya fokus ke Eropa sih. Eropa yang tentunya pasti akan menjuarai lah itu nanti.
1: Nah, ini udah kayak tahu banget.
2: Iyalah, karena apa? Pastinya ini kan Eropa harus bisa lah ngalahkan Amerika gitu sih.
0: Oke, udah ada masing-masing. Kalau Kak Bona ada nggak?
1: Aduh, kebetulan gue kalau bola sebetulnya aku lebih nanti serunya lebih kepada perempat final ya, perempat final atau final gitu. Biasanya kalau aku pribadi memang kalau bola itu euforianya sih yang aku suka nonton barengnya itu gitu. Tapi kalau bagaimana histori dari setiap negara dan jagonya, ya mungkin aku basic banget ya anaknya. Taunya kalau nggak Brazil ya Perancis gitu. Brazil Perancis ya itu aja sih jagoannya. Kalau udah dua itu udah ibaratnya nggak masuk nih ke perempat final, udah wassalam yang mana aja lah perempat final itu nanti apa pasang kuda aja yang mana nih yang cakup pertandingannya gitu. Tapi yang... biasanya basically Brazil Prancis sih.
0: Nah, menurut Kak Bona, apa sih yang membuat Piala Dunia selalu mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan?
1: Wah, itu nggak usah ditanya lagi ya. Namanya, kalau menurut aku, apa aku bilang olahraga sepak bola itu hanya untuk laki? Enggak. Ternyata saat ini semua equal. Bahkan perempuan pun banyak yang sudah tahu tentang sepak bola gitu. Bahkan lebih mengagungkan pemain bolanya, lebih jago lagi dari cowok. Kalau cowok mungkin lebih kepada playersnya ya, quality of players dan negaranya gitu. Kalau cewek mungkin lebih kepada figures yang makan mereka suka gitu. Jadi menurut aku bagaimana antusias pertandingan ini, saya yakin sih pasti setiap tahunnya itu semua akan menanti pertandingan ini. Kan per 5 tahun sekali kan, per 5 tahun sekali antar negara lagi, dimana klub diabaikan sekarang. Ini antar negara dimana pertandingan itu pasti membawa nama-nama besar tuh yang hadir di situ. Nah jadi bagaimana antusiasnya, kalau belajar dari match battle-nya aja, match apa kemarin itu? Yang kita buat itu
2: match day ya.
1: FIFA Match Day, FIFA Match Day itu hanya premium day event dari FIFA gitu. Itu saja kami kemarin mendapat antusias penonton yang luar biasa. Orang pada datang nonton bareng. Baru Match Day. Aku nggak tahu kalau nanti kalau Piala Dunia ya mungkin akan menggebu-gebu nih, akan apa ya, akan lebih bersorak-sorai lagi kayaknya sih.
0: Oke, berarti udah diadakan sebelumnya
1: kan? Iya, ada. Kita bikin kayak preliminary-nya eventnya gitu. Jadi semacam pertandingan-pertandingan Match Day yang itu klasifikasinya tidak masuk ke Piala Dunia ya?
2: Nggak, tidak masuk. Jadi di penilaian untuk ranking lah,
1: ranking saja ya, gitu. Ranking. Nah itu kemarin kami ada kan tuh nonton bareng, antusiasnya waktu itu kami sempat kayak, ada ternyata orangnya, ternyata ada yang nonton bareng gitu.
0: Awalnya pengen coba-coba aja.
1: Iya, awalnya kita coba nih, siapa tahu ada yang kebetulan suka kan. Nah tapi kita pas kita running kita coba, dan itu waktu itu subuh ya Pak.
2: Subuh ada.
1: Ada yang subuh ya Pak.
2: Besok juga ada lagi.
1: Besok malah ada lagi katanya tuh.
0: Wah. Subuh-subuh udah ada yang pada standby.
1: Beneran. Ini gak bohong. Gak bohong beneran ada.
0: Iya. Keren banget ya Rom Pro 2. Nah selain pertandingan, budaya nonton bareng itu kan udah menjadi bagian ya, kayak yang udah disebutin tadi. Nah yang tidak terpisah, yang tidak terpisahkan dari Piala Dunia, menurut Kak Andi, mengapa kegiatan nobar ini masih sangat diminati sampai sekarang?
2: Jadi kalau nobar itu kan sebenarnya adrenalin kita terpacu. Jadi kan kita bareng-bareng. Nah, disitulah teriak-teriak untuk nobar itu wow-nya.
0: Euforianya.
2: Ya, euforianya. Apalagi kan sekarang bola ini kan anak kecil pun juga tahulah bola. Pemain bola anak kecil pasti tahu. Nah, itulah euforia yang nobar ini yang pasti akan dapat. Itu sih.
0: Iya, terus juga kayaknya para staff hotel kalau misalkan lagi nobar juga ikut nonton juga gitu ya.
1: Waduh. Mungkin kita apa ya, curi-curi kali ya, lihat gitu. Oh ya, iya deh, udah mau segini deh, iya deh gitu.
0: Oh, enggak bisa berarti kayak.
1: Kalau misalnya ikut euforianya mungkin bisa, tapi kalau untuk standby duduk enggak sih. Jadi kita kan sebetulnya ada TV control yang yang ada di restoran kita yang bisa dipantau, tapi tidak untuk yang di massive giant screen-nya itu, karena kan kita nanti siapin giant screen. Jadi layar gede gitu, yang proper, yang bagus dengan sound gitu. Jadi itu tempat nonton barengnya.
0: Berasa banget sih kayak langsung di lapangan langsung. Nah, menurut Kak Bona, saat memilih tempat untuk menikmati pertandingan besar seperti Piala Dunia, biasanya faktor apa yang paling dicari sama masyarakat?
1: Oke, faktor apa? Faktornya adalah yang pasti kenyamanan. Karena kalau berdasarkan research kami, pertandingan

0: sarapan nanti juga bisa diakses kalau mau nonton bareng sambil sarapan gitu. Jadi kami udah siapin berbagai opsional kenyamanan ini supaya tamu tuh udah nggak bingung, nggak kocar kacir, nggak bingung gitu. Jadi di mana tempatnya makan dapet, hore-horenya hore gitu kan. Yang resmi pula nontonnya gitu, nggak curi-curi ya kan. Yeah. Karena kita resmi, official resmi tadi. Makanya dari kemarin kami siapin permitnya itu yang menjadi concern kami. Okay. Supaya itu pada saat kita nonton, pada saat kita nanti buat nonbar itu nggak dakdikduk gitu. Nggak dakdikduk sudah dapat garantit bahwa kita pasti dapat full broadcast yang real dan high. High HD gitu. Yeah. Jadi biar bagus kualitasnya nontonnya, jadi enggak setengah-setengah.
1: Iya, yeah, jadi gitu. Teman Pro juga kita enggak cuma senang aja, tapi kita juga tenang gitu ya nontonnya.
0: Tolong tenang.
1: Kebutuhan Insta story juga terpenuhi.
0: Oh, pastinya, Swiss Bell. Kurang foto apa ya kan? Foto aja di setiap sudut.
1: udah legal gitu ya Teman Pro. Nah, by the way, obrolan ini juga interaktif ya Teman Pro. Jadi jangan lupa buat bergabung di WhatsApp kita. Kamu juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, siapa tahu pengen mengikuti promonya gitu ya, pengen menikmati juga. Kamu bisa hubungi kita di 0811523924, atau kamu juga bisa menonton apa yang kamu dengar, karena saat ini kita lagi live streaming di YouTube Anak Palangkaraya Production.
2: Ah, enak juga main air begini.
3: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
2: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
3: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
4: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
2: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
4: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
3: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
2: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
4: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
3: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
2: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air. Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya.

0: Okay, Pro2 teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih stay tune di Pro2 Dialog Interaktif bareng sama Swissbel Hotel Danum Palangkaraya. Nah, teman Pro2, kita ngobrol sama masih sama Kak Bona dan juga Kak Andi. Kak Bona, kalau melihat antusiasme masyarakat terhadap Pildun tahun ini, apa sih yang melatar belakangi Swissbel Hotel Danum Palangkaraya untuk menghadirkan program dan juga promo khusus di momen ini?
1: Kita memahami bahwa saat ini seperti yang Mbak Ma bilang tadi, bahwa kebutuhan Instastory, kebutuhan untuk membuat memori kebersamaan itu penting gitu kan ya. Dan salah satu momen selain di mana hari-hari besar agama adalah yang bisa mengumpulkan kita apa sih, momen-momen dunia seperti ini, piala dunia seperti ini. Nah, kami menghargai akan budaya itu gitu, culture itu. Dan nonton bareng itu sudah terjadi di Indonesia sejak lama. Bahkan gak perlu sampai hotel pun, sebetulnya di gang-gang pun kita pasti nonton bareng gitu. Yeah. Karena kita tuh Indonesia itu memang orangnya kebersamaan banget gitu. Nah, appreciate that culture gitu kan ya. Kami juga pengen Swissbel itu menjadi salah satu alternatif gitu. Alternatif yang nyaman, representatif, serta aman tadi yang saya inikan untuk menjadi salah satu tempat menonton bareng itu tadi gitu. Kita pengen momen-momen kebersamaan itu terjadi di tempat kita gitu. Nggak melulu orang bilang bahwa Four Star Hotel tuh buat orang-orang yang di level medium to high kayak gitu. Kita nggak pengen, kita tuh pengen malah sebetulnya Danum itu menjadi sahabat semua kalangan, pecinta bola, pecinta basket, pecinta voli, renang, bahkan pelari, apapun itu pokoknya yang membuat itu menjadi momen kebersamaan dan berharga, itu akan kami himpun terus dan akan kami buat terus gitu. Agar kebersamaan itu selalu ada di Swissbel Hotel Danum. Nah, itu yang kami inginkan. Jadi kebersamaan itu yang nanti

0: yang akan apa ya, membuat Bandung itu menjadi memorable gitu, jadi tempat yang memorable buat siapa aja gitu. Itu sih yang menjadi latar belakangnya. Makanya kita pengen tahun ini pokoknya jangan nanggung gitu, jangan kentang. Kita bikin seru, kita bikin fun, kita bikin penawaran-penawaran yang menarik, kemudian apa, program-program khusus yang membuat semua penonton itu bisa merasakan kehangatan Swiss Bell Hotel Danum gitu.
1: Oke, nah dari tadi kan dimention nih promo-promonya. Nah buat Kak Andi boleh diceritakan gak apa aja promo sama program yang sedang disiapkan untuk menyambut Euphoria Pildun tahun ini?
2: Iya, jadi kalau nonton bola itu kalau kami itu kan sudah siapkan semuanya sih. Jadi kita ada paket-paket di mana nanti kalau para penonton datang gitu kan, kita ada paket sendiri. Nah, jadi yang kita siapkan itu paket bundling. Jadi paket bundling makanan sama minuman. Nah, betul. Kita pilihnya adalah makanan snack, karena pas snack sama minum kalau orang teriak, wah teriak-teriak bola pasti semangatnya luar biasa. Itu yang
0: haus ya, Pak.
2: Iya dong.
1: Haus,
2: iya.
1: Cemilan juga.
2: Iya. Jadi kalau makan berat bingung, nanti ngegul, wah kenyangan. Tapi kita pakai makanan ringan dulu sama minuman, dan itu harganya ya dari harga 58.000 sekian lah.
1: Berarti banyak, gak harus nginep di hotel, cukup beli makan aja udah bisa menikmati.
2: Betul.
1: Keren banget ya.
0: Okay. Itu dia tadi, kadang kita pengennya kebersamaan terjadinya. Gak pengen ininya, pengennya kan seru-seruan biar rame.
1: Berarti semua bisa terjangkau nih teman Pro 2.
2: Betul.
1: Karena under 100.000 gitu.
2: Iya.
1: Ada lagi gak Kak Andi?
2: Wah, banyak lagi itu. Jadi ya paket kayak selain makanan tadi ya, kita juga kan kita ada jam-jamnya kan, jam breakfast. Nah, di situ juga bisa. Jadi sarapan bareng sambil nonton bola. Ayo.
0: Iya.
2: Dan itu bisa dari luar juga. Jadi enggak perlu nginep, bisa datang dari luar.
1: Oh. Jadi breakfast juga dapat walaupun enggak nginep.
0: Bisa beli walk-in breakfast namanya. Jadi kayak voucher breakfast yang bisa dipakai. Jadi enggak melulu harus nginep, Mbak.
2: Enggak perlu.
0: Untuk menikmati menu kita lengkap breakfast itu ada vouchernya kok. Berapa ya harganya, Bang?
2: Iya, kita kasih harga 100.000 loh.
0: 100.000 per orang.
2: Wow. Udah makanan prasmanan tuh.
0: Betul.
2: Iya.
0: All you can eat sampai jam 11 siang.
1: Sampai
0: jam 10 ya kita ya.
2: Sampai jam 10.
0: Kalau weekend itu jam 11, Sabtu Minggu jam 11 ya.
2: Iya.
0: Kalau Senin sampai Jumat itu dia jam 10.
1: Oh. Kalau orang pengen nonton bola tapi sambil berenang juga ada enggak pakai?
0: Ada juga.
2: Ada dong.
0: Dewasa 175, kalau anak-anak itu 125 kalau enggak salah. Untuk satu kali visit. Tapi kita lebih rekomendasi jadi member sih. Kan kita member ada yang 3 bulan, ada 6, ada yang setahun. Nah, 3, 6, 8 setahun.
1: Iya.
0: Itu lebih murah jadinya. Tapi kalau mau kunjungan juga bisa sih.
1: Oke. Tadi ada juga titipan pertanyaan dari teman-teman aku, Kak. Kalau misalkan nginap sambil nonton, ada limit enggak berapa orang per kamar katanya?
0: Limit berapa orang per kamar?
1: Iya.
0: Enggak ada sih kalau
2: ya. Sebanyak-banyaknya kan gitu kan.
0: Kalau limit di dalam orang berapa kamar di dalam orangnya, kalau yang kita setting itu kan standarnya 1 atau 2.
1: Oke.
0: Amenitiesnya ya. Tapi kalau berapa orang yang akan menginap misalnya rame-rame ya, mungkin nanti kalau misalnya ini pakai extra bed gitu kan ya. Bisa pakai extra bed, jadi bertiga di dalamnya gitu. Ada yang buat single, ada yang buat double. Mau breakfastnya mau yang mana gitu.
1: Iya, yang penting jangan CRT aja ya.
0: Keuangannya ya kan, kalau semua mau dimasukin bingung bergeraknya.
1: Iya, nah siapa aja sih yang dapat menikmati promo ini, Kak Bona? Apakah hanya penggemar sepak bola aja atau terbuka buat masyarakat umum?
0: Terbuka buat masyarakat umum. Pokoknya siapapun, mau lu cinta bola kagak tahu bola, yang penting kita rame-rame. Pokoknya ya deh, kesini dah. Udah rame-rame kesini, kita udah bikinin harga yang tadi affordable seperti Pak Andi bilang gitu kan ya, mulai dari 50-an ribu gitu kan ya, dimana tujuannya back again. Kita gak pengen itu about money, it's all about euphoria gitu, euphoria pahala dunia gitu. Kita pengen itu terjadi di Swiss Bell Hotel Danum gitu.
1: Iya, apalagi, betul, apalagi Swiss Bell Hotel Danum itu kan kayak dianggap jadi tempat liburan juga gitu kayak buat orang-orang yang gak bisa keluar kota.
0: Betul.
1: Mungkin lo bisa memanfaatkan waktu ini buat nonton Pildun sambil quality time bareng sama keluarga. Betul. Terus bapaknya nonton bola.
0: Betul, nah related sama Mbak Amala ini tadi, sebetulnya kita juga punya paket kamar, namanya itu adalah Match Day June 2026.
1: Oh, apa itu?
0: Jadi Match Day June Room Promo ini didesain compulsory kamar dan fasilitas yang disebutkan oleh Pak Andi tadi. Jadi dengan mengambil paket dengan dimulai dari 995.000, itu sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Okay. Itu yang pertama. Terus nanti kalau ada pertandingan, dia bisa pesan leciti atau croissant sandwich untuk 2 orang. Nginumin dia nonton free. Karena itu sudah termasuk di dalamnya. Benefit yang didapat gitu. Jadi dengan 995.000 aja, kamu udah bisa nonton bareng sama nginep.
2: Plus snack.
0: Plus snack, ada snack juga di dalamnya. Gitu.
1: Dan fasilitas plus-plus lainnya.
0: Iya.
1: Apa segala macam.
0: Renang, gitu. Fitness, ngapain. Jadi enggak perlu kemana-mana. lagi mama lah, jadi satu di tempat itu aja gitu. Iya. Nanti malam subuh nonton bola, tapi sebelumnya kita berenang dulu, nge-gym dulu, santai-santai, nanti bobo dulu di kamar. Nanti kalau sudah mau nonton bareng tinggal ke Teras Swiss Cafe.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi boleh dicatat ya teman Pro 2. Nah, selain promo, pengalaman menarik apa yang pengen dihadirkan buat para pengunjung selama berlangsungnya Piala Dunia ini, Kak Andi?
0: Sikat Pandi.
2: Wah, jadi pengalaman, nah ini kan Teras Swiss Cafe ini kan luar biasa ya. Jadi yeah, di situ kan ada indoor outdoor. Nah, di situ euforia kayak teriak-teriak di sini pun oke banget gitu loh tempatnya. Jadi kalau mau nonton di situ, ya udah, kalau kita mau teriak sepuasnya, ayolah kan gitu kan. Itu udah joss banget pokoknya.
0: Jangan jaim aja ya,
2: pokoknya kalau nonton bola nggak boleh jaim gitu kan. Nah, kalau jaim, waduh, bingung tar, nggak tahu gol gitu sih. Yeah. Si euforia itu tempatnya bagus di situ.
1: Tapi emang benar sih Kak, kadang tuh kita nonton bola terganggu tetangga yang nggak yeah, pengen yeah, itu. Harus bisa ditegur juga, nggak tertipan gitu ya. Kalau di hotel siapa coba yang marahin ya?
0: Nah, makanya tadi kita bilang aman kan.
1: Ya gitu.
0: Terang-terang juga seru gitu.
1: Jadi teman-teman Pro 2 tinggal tentukan aja gitu ya. Menurut aku sayang banget sih kalau misalkan kamu lewatkan promo seperti ini, apalagi 5 tahun sekali ya.
0: Iya. Dan ini cuma berlangsung cuma sebulan penuh kan, Kak. Dari tanggal 12 opening ceremony nanti sampai bulan Juli pertengahan. Jadi sayang banget sih kalau enggak diatur dari sekarang sih nonton barengnya, mau di match yang mana, kan jadwalnya udah keluar kan, Pak ya?
2: Betul, sudah kita siapkan jadwalnya.
0: Schedule-nya udah keluar juga. Jadi tinggal cari mana match mana yang mau cocok, mau di booking gitu tempatnya. Karena limited ya Pak, limited
2: seat. Iya loh, limited loh.
1: Oh limited ya Kak.
0: Limited seat. Jadi kita tuh punya capacity indoor itu kurang lebih 90, luar itu berapa ya Pak? Kurang lebih sekitar 60-an.
2: 60-70-an?
0: Iya.
2: 60-70-an.
0: Betul.
1: Kalau misalkan gak dapat seat, apakah bisa ditambah atau?
0: Masih bisa sih, kita bisa aja sih nanti gimana ya, baiknya kalau rame ya.
2: Iya kan?
0: Cuma jadi mikirin juga, kok sampai jadi kepikiran kapasitas ya. Iya lagi, mana mau nonton bareng ya. Yang penting kan nonton bareng.
2: Nonton bareng.
1: Tapi orang Indonesia tuh biasanya serba bisa Kak, bisa berdiri sambil lesehan, sambil manjat pohon, tapi enggak ya. Kalau di hotel dan insya Allah terfasilitasi.
0: Ini venue-nya sih nanti kita pasti yang pasti di cafe restoran, karena yang memang sudah lisensi itu yang di Swiss Cafe restoran.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi dekat banget langsung sama makanan.
0: Betul, sama makanan langsung.
1: Enggak capek, enggak perlu takut ketinggalan pertandingan
0: gitu. Betul. Karena di situ juga breakfast-nya nanti, Mbak. Ada kan itu di situ juga areanya gitu.
1: Ih, menarik banget ya. Habis capek-capek makan, lanjut lagi nonton.
0: Betul. Nanti kan tinggal tidur, baru check out jam 12 kan beres.
1: Iya.
0: Nonton deh tuh semalaman.
1: Kalau kelewatan berarti perpanjang lagi
0: kan. Perpanjang lagi, check-in lagi. Kalau ternyata grupnya menang, panjang lagi, extend lagi, extend terus sampai sebulan pokoknya.
1: Nah, menurut Kak Bona apa sih yang menjadi keunggulan atau nilai tambah dari program yang disiapkan dibandingkan sekedar menonton pertandingan di rumah?
0: Oke, satu itu adalah kebersamaan yang tidak bisa kita lewatkan. Ya kan ya, karena kita akan nonton bareng-bareng dengan orang yang nggak dikenal, random people teriak bareng, itu bakal seru banget. Yang kedua, dekorasi dan lisensi yang kami berikan tadi itu merupakan satu secure, titik secure yang dimana kan ketakutan orang kadang-kadang siaran tuh ya di blok lah, di email lah, dibatasin lah gitu kan ya. Nah di sini kan enggak, kami sudah menjamin bahwa penyiaran itu pasti akan berlangsung official di tempat kami, jadi nggak perlu khawatir itu. Terus yang ketiga, produk-produk yang kami tawarkan tadi affordable. Jadi dalam artian bahwa nggak selalu melulu Swiss Bell Hotel Danum mahal. Kan ada paket yang friendly pocket gitulah ya. Jadi ibaratnya itu tidak harus mahal untuk teriak bareng gitu. Nggak harus mahal, teriak bareng tuh nggak harus mahal. Seru-seruan aja kitanya gitu.
1: Tagline baru ya kan.
0: Iya, tagline itu nggak perlu mahal.
1: Nah Kak Andi, kalau berbicara nonton pertandingan, tentu nggak lepas dari makanan sama minuman. Nah, menu seperti apa sih yang biasanya paling diminati saat momen Piala Dunia? Tadi udah di spill sedikit gitu ya. Ada leci, ada snack, apa aja tuh Kak?
2: Oke, jadi untuk paket promo yang kita sajikan ya kan, kita ada kurang lebih ada 4 loh ya, 4 khusus nih untuk promo yang Piala Dunia ini. Ada paket offset namanya, kita pakai offset itu harga 58.000 sekian. Dan itu sudah termasuk kopi sama roti. Nah, itu yang kita kombinasikan. Jadi nonton bola ngambil paket itu adalah kopi sama roti bakar. Nah, itulah yang kita sajikan. Jadi teriak-teriak enggak akan lapar kalau itu langsung minum gitu kan. Terus kemudian ada paket satu lagi harga 68, itu juga teh sama bitter balance. Jadi kita pakai snack-snack seperti itu sih. Itu sih. Jadi ya kalau pokoknya jangan sampai nanti teriak kekenyangan kan bingung lah. Jadi kita pakainya minuman sama snack.
1: Iya.
2: Jadi seperti itu.
1: Kopi itu sih yang penting ya kan. Aku tadi mau nanya ada kopi nggak, ternyata udah ada.
2: Sudah ada.
1: Iya. Kak Bona, apakah ada paket khusus yang dirancang agar masyarakat tuh bisa menikmati pertandingan dengan lebih nyaman dan juga hemat?
0: Betul. Tadi kan yang pertama adalah yang disampaikan oleh Mas Andi. Kita punya berapa pilihan beverage dari yang dua orang sampai yang bergrup juga ada.
2: Betul.
0: Dari dua, bertiga, berempat, berenam sampai kelipatannya silahkan. Sudah ada makanan minuman yang kita sediakan paketnya. Jadi nggak melulu harus takut ngeliat menu ya kan. Okay. Sekarang sudah ada menu mulai dari 58.000 plus plus. Hello, itu murah banget.
1: Murah banget.
0: Ya kan, sampai kurlep lah ya sama kita nongkrong di kafe-kafe ya kan. Itu dia tuh. Yang kedua kita juga punya yang kamar tadi 995.000. Walaupun nanti kemungkinan Swiss Bell itu penuh, jadi nggak perlu khawatir karena ada promo ini. Tapi dibukinya dari sekarang. Takutnya nanti kamar udah penuh, harganya mahal.
1: Okay.
0: Jadi cari matchnya, cari schedule-nya yang tanggal berapa, nanti itu di booking kamarnya gitu. Memang nggak bisa last minute sih, jadi harus dari sekarang tuh ngelihat match yang mana yang kira-kira bakal oke. Catat tanggalnya, booking kamarnya gitu. Atau misalnya kalau mau sudah tahu ada match ganteng nih ya, match cakep, lihat tanggalnya langsung booking paket yang disampaikan Pak Andi tadi, itu bisa direservasi gitu.
1: Oke, okay. Ada batas untuk bookingnya nggak Kak?
0: Sebetulnya nggak ada. Kita sih sebetulnya finalnya adalah pada saat di day pelaksanaan ya, itu menjadi call-nya kami, last call-nya kami. Yang mungkin ada batasan itu adalah untuk yang capacity group, karena tadi ada seating capacity dan limitnya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa hari yang mungkin penuh, kami akan informasikan gitu. Mungkin kami carikan opsinya di mana gitu, gitu sih.
1: Oke, nah Kak ada pertanyaan dari WhatsApp dari Nadia Putri.
0: Hai Nadia.
1: Ini yang dimention katanya perempuan lebih suka ngikutin Piala Dunia kali ya. Iya, katanya apakah ada hadiah door prize atau kuis berhadiah yang disiapkan selama periode Piala Dunia?
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada. Ada banget. Nanti kita bakal bikin game every break time yang ada terjadi di Piala Dunia. Dan itu hadiahnya surprisingly sampai dengan voucher kamar.
1: Keren banget.
0: Ada. Jadi
1: caranya gimana biar dapat door prize?
0: Register dulu sebagai penonton kita secara resmi. Nanti akan ada data yang dibuat oleh tim restoran kami. Tinggal booking, kemudian payment. Secara otomatis itu sudah termasuk dalam data yang mengikuti nonton bareng sama kita.
1: Oke.
0: Gitu. Nanti juga akan ada game apa lagi, Pak Andi?
2: Betul, itu nanti ada game juga. Di situ juga ada game. Wow, tebak skor pasti ada dong. Nah itu kan interaksi di pada saat
0: pertandingan.
1: Ada break-breaknya juga, acara-acaranya juga. Ads-nya Kabona kan.
0: Enggak.
1: Ada lagi ya nomor 2. Oke.
0: Ada ice breaking-nya lah yang kami siapkan. Atau permainan-permainan game-game kecil supaya jangan basi banget nunggu break time-nya gitu. Karena kan lumayan tuh kadang-kadang untuk break time untuk dari sesi pertama ke sesi kedua kan gitu.
1: Oke, terharu banget sih sama nomor 2, semuanya dipikirkan sama tim Hotel Danum gitu ya. Bahkan ice breakingnya juga ada. Karena kan kadang ada momen dimana orang kayak kurang menikmati sama pertandingan gitu. Kayak cuma ikut-ikutan aja gitu ya. Nah Kak Andi, apakah ada menu spesial atau penawaran tertentu yang hanya tersedia selama periode Piala Dunia?
2: Ya, yang tadi menu paket yang tadi saya sampaikan itu tadi. Ada menu-menu spesial, snack sama
0: kopi,
2: terus snack sama teh, leciti sama tadi Kak Bona yang sampaikan, leciti sama croissant sandwich. Nah itu udah satu paket bundling yang ada di situ.
1: Oh, berarti cuma ada di periode ini aja.
2: Betul.
1: Oke.
0: Sama Piala Dunia ini aja adanya. Dan harga segitu juga selama Piala Dunia ini aja adanya. Makanya kita pengennya rame aja. Seru-seruan yuk gitu. Karena kita paketnya kita desain khusus gitu. Nanti kalau lapar kan bisa pilih menu. Karena ada menu lagi di Swiss Cafe-nya.
1: Aku jadi penasaran apakah piringnya gambar bola kah? Enggak ya dong berdua. Nah menurut Kak Bona, gimana respon masyarakat sejauh ini terhadap promo dan program yang udah berjalan?
0: Betul, nah salah satu yang menjadi barometer kami tadi, akurasi kami untuk mengadakan event itu adalah yang matchnya tadi itu, yang apakah itu mendapatkan respon yang positif gitu ya. Ternyata dalam perjalanannya kami melihat bahwa antusias itu terjadi gitu. Terus beberapa pertandingan bola biasanya untuk klub, bahkan untuk tim, dan pertandingan Indonesia juga, itu ada permintaan terus ke kami untuk nonton bareng. Nah dari situ kami pikir bangsa Indonesia saja bertanding antusiasnya luar biasa gitu kan ya, apalagi ini dunia bertanding. Gua rasa ego dipertaruhkan di sini ya.
1: Iya betul.
0: jadi akan banyak orang yang hadir sih menurut aku sih. Aku pasti yakin antusias itu akan terjadi sih. Walaupun mungkin tidak di awal-awal ya, Mbak. Yeah, biasanya betul. Kan di perdelapan, perempat dan final gitu. Itu sih biasanya sudah kelihatan banget euforianya gitu. Untuk yang match awal kan mungkin lebih kepada apa sih filterisasinya aja menuju ke perdelapan final gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang cinta negara ya.
2: Nah, itu
0: gila-gila negara gitu.
2: Itu
0: negara
2: gue. Nah, itu kalau kita Piala Dunia udah enggak mikir ke situnya, Kak.
0: Mm-mm.
2: Jadi udah pertandingan awal udah kalau kita suka bola udah yeah. pasti kemana-mana akan dikejar.
0: Iya,
1: betul. Itunya. Dari awal sampai akhir gitu.
2: Betul.
1: Kan? Oke, bahkan ada juga tim-tim yang tadi request gitu diadakan.
0: Iya.
1: Ada juga teman-teman mungkin yang FOMO juga.
0: Betul.
1: Kadang dia nggak ngerti, pengen ikut aja.
0: Iya. Gitu.
1: Termasuk kayaknya Amala.
0: Dan aku juga sebetulnya Amala.
1: Karena kayak sensasinya tuh mungkin beda gitu.
0: Iya, beda sih memang sih.
1: Jadi kita harus ikut mendukung bangsa kita juga.
0: Basicnya jujur, jujur aku tuh nggak terlalu fans bola.
1: Sama.
0: Tapi maksud aku, tapi kalau misalnya masuk ke perempat final gitu kan kayak kita pasti ada mengunggulkan sesuatu ya.
1: Betul.
0: Di obrolan kita tuh kan ditantang sama orang malam ini siapa yang menang.
1: Nah, gitu. Nah,
0: ya. Itu sih kadang-kadang yang bikin kayak yuk ikut yuk gitu. Itu seru deh. Gitu, gitu kan.
1: Apalagi tempatnya eksklusif teman Pro 2. Jadi kayak tambah kalau enggak ikutan begadang kayaknya bukan aku banget gitu.
0: Iya.
1: Lagi genzi-genzi sering kayak
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Betul. Kalaunya kalau enggak masang story siapa yang menang tuh
2: siapa yang menang
1: ya. Kayak ketinggalan banget.
0: Ketinggalan banget.
1: Kalian gitu. Jika teman Pro 2 datang sama teman-temannya atau komunitas, pengalaman seperti apa sih yang bisa mereka rasakan?
2: Ya, jadi tadi kita sampaikan euforia di situ. Jadi kalau Piala Dunia ini pastikan kita euforia, ya tempat kita siapkan yang teriak yang tadi kita sampaikan kan. Wow, teriaknya boleh sekenceng-kencengnya, ayo. Apalagi udah megang nih negaranya menang kan gitu kan. Pastikan teriaknya lebih wow lagi.
1: Iya,
2: jadi seperti itu.
1: Oke deh, teman Pro 2. Jadi pengalaman yang kita rasakan yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun, silahkan kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Udah disediakan juga semua fasilitasnya, jadi jangan diragukan atau mungkin jangan mikir nanti-nanti kayak.
0: Betul.
1: Karena pernah ada yang mau book tapi udah kehabisan nggak, Kak?
0: Iya, sering sih.
1: Oh, sering.
0: Kita tuh kan karena memang tadi tempatnya ini kan teras ya, Mbak, dan view-nya itu adalah kolam renang kita langsung di tengah gitu kan ya, di mana lu nonton pertandingan bola tapi pemandangan lu tuh kolam renang gitu.
1: Okay.
0: Gong gak sih?
1: Gong
0: ya kan? Kayak gong dengan baju bola, foto-foto bareng-bareng lucu-lucuan ya kan? Itu tuh kayak kita gak bisa dapet gitu di mana-mana gitu. Ya kalau di kafe sih kayak B gak sih?
1: Iya, betul.
0: Kalau maksudnya tuh kayak udah ya sering gitu. Cakep juga, ada beberapa kafe yang cakep juga gitu. Tapi kalau misalnya nonton kayak unik gak sih? Gitu ya gak sih? Jadi kayak pengalaman itu sih yang akan didapatkan sama mereka gitu. Jadi nonton bareng tapi hotel gitu.
1: Ya.
0: Kayak bingung gak sih? Ini sebetulnya nginep apa nonton gitu. Jadi kayak sebetulnya semuanya bisa gitu kan ya. Kalau di kafe juga seru juga gitu, seru juga. Tapi kan kalau di hotel sensasinya tuh ada poolnya, ada view-nya, ada fasilitasnya. Apalagi kalau nginep kan bisa santai dulu, nggak buru-buru gitu. Okay. Sudah otomatis secure gitu. Nontonnya tuh udah secure gitu. Dengan lu mengambil kamar, otomatis lu sudah termasuk dalam part of pertandingan malam ini. Sama kalau misalnya kamu udah booking tempat di Swiss Cafe, restoran, berarti otomatis kamu gak perlu khawatir kalau misalnya ternyata itu pertandingan big match gitu ya.
1: Okay.
0: Dan itu kan big match pasti banyak yang suka kan.
1: Yeah.
0: Jadi udah gak khawatir, sudah di reserve gitu. Di tempatnya tuh udah di reserve. Jadi secure-nya itu yang kita pengen punya gitu. Mau nanti datang pertengahan permainan kek, perempat permainan kek, mau kapan kek lu, ya penting udah booking aja, tempat lu udah ada gitu.
1: Iya sih, aku setuju. Yang penting udah booking ya.
0: Secure gitu.
1: Kapan-kapannya ya udah
0: terserah. Ya terserah, mau nanti datang pertengahan pertandingan kek, apa kek, atau cuma ngobrol terakhirnya doang karena telat mungkin ya, macet di jalan karena big match gitu kan ya gitu, atau karena kerjaan.
2: Kagona itu foto-fotonya.
0: Mm-mm.
2: Yang dicari foto-fotonya.
0: Foto-fotonya kan, kan persamaannya gitu. Foto
2: apalagi dekat kolam renang.
0: Kolam gitu. Renang itu singkong sih kalau menurut gue sih.
1: Dan tempatnya di Swiss Hotel Danum sih. Itu juga betul. Yang dicari.
0: Betul, parkir luas, enggak perlu khawatir masalah parkir ya kan, secure. Apalagi kalau udah kamar sih kalau menurut gue, karena kan pertandingannya dini hari nih.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi dini hari ini kan mungkin ada beberapa kafe yang tidak operation ya. Mm. Ada juga yang 24 hours. Nah, mungkin di situ sudah penuh nih di kafe. Jadi bisa di tempat kita atau misalnya sebaliknya kita udah penuh bisa di kafenya. Gitu. Jadi maksudnya kita membuat satu tempat opsional yang siap memfasilitasi pertandingan dini hari ini. Ini kan dini hari.
1: Betul,
0: kita
1: betul,
0: ngomong
1: betul.
0: Subuh.
1: Iya.
0: Gitu. Kita ngomong subuh, sangat banyak tempat yang tidak buka subuh sebetulnya. Ada beberapa, memang ada beberapa kafe yang 24 hour. But itu kan kan some of cafe aja gitu kan ya. Ada beberapa cafe dan mungkin apakah sudah ada license, we don't know gitu. Kalau dia dari kami pribadi, kami udah license gitu. Kami udah bersertifikat resmi gitu.
1: Iya, tapi kadang kita sebagai perempuan juga Kak pengen ikut pertandingan terus ngerasa kayak takut
0: kan.
1: Di tempat hotel kan udah terjamin keamanannya.
0: Betul. Iya, lebih nyaman, lebih secure, dari tempatnya juga aman. Yang paling susah tuh bangunnya sih. Karena ini kayaknya kalau tidak salah ini kayak pertandingan dulu di tuan Afrika. Rumahnya waktu itu di Afrika ya.
2: Afrika.
0: Yang kurang lebih sama pertandingan ini hari seperti ini itu ya.
2: Jadi tidur bangun udah bola terus.
0: Iya. Itunya. Jadi dia tuh kayak
1: fokus gitu ya.
0: Betul. Ini tuh agak-agak jam rawan. Jadi kayak pertandingannya itu jam-jam rawan menurut aku. Jadi kalau misalnya kita harus di jalan gitu terus baru tidur dulu di rumah terus bangun lagi buat nonton bareng agak bahaya nggak sih?
1: Iya betul.
0: Better ya lo nginep aja cari tempat yang menyediakan tempat nonton gitu. Jadi aman dari kamar langsung ke tempat nontonnya gitu.
1: Terus kalau misalkan ngantuk ketiduran, ya kan kamarnya enak banget ya tempatnya. Ada yang berisik kebangun nanti.
0: Kebangun kan? Ada wakernya gitu kan? Ini lagi di restoran lagi ramai, bayar buat ini, buat nonton.
1: Tapi misalnya Kak, misalkan kayak Amala misalkan mesen kamar aja gitu, nggak sama yang promo ini. Tapi lagi ramai nih orang nonton, terus pengen nonton ngintip gitu bisa nggak?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Nggak apa-apa
1: ya.
0: Join juga nggak apa-apa turun.
1: Oke.
0: Join turun juga nggak apa-apa.
1: Tidak dilarang khusus untuk yang promo. Penting pesan kamar.
0: Kan nanti kan ada paket menu juga yang ada di restoran, gitu kan? Atau mungkin nanti pada saat jam breakfast kan nggak perlu harus mengambil paket. Kalau sudah nginap di sana kan otomatis sama breakfast.
1: Oke.
0: Jadi kan bisa nonton bareng sambil breakfast.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih kalau menurut aku.
1: Oke deh.
0: Intinya seru-seruan deh, jangan dipatah-patahin. Indis ekonomi kayaknya kita butuh sesuatu yang rame-rame gak sih, fleksibel. Indis ekonomi kayaknya kita gak perlu lagi disekat-sekat lagi deh. Yang penting bisa ngumpul bareng, kita ketawa bareng, udah gak gila aja syukur kita sekarang ya gak sih. Gak gila aja syukur gitu.
1: Betul.
0: Gitu sih kalau menurut aku sih.
1: Oke deh, nomor 2 buat kamu yang pengen bertanya boleh banget. Habis ini kita di segmen terakhir, jadi buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2 teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabia Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI Se Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Oke, Pro2 teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman-teman Pro2 yang masih tetap stay tune di obrolan dialog interaktif kita sore hari ini. Nah, by the way teman Pro2, thank you banget buat kamu yang udah kirim pertanyaan ke kita di WhatsApp. Amala bacain dulu dari Denny Saputra Sampit. Kak, apakah ada diskon khusus bagi komunitas sepak bola ataupun instansi yang ingin mengadakan acara nobar di hotel?
1: Good question banget. Ya, jadi siapa tadi namanya?
0: Denny Saputra.
1: Halo Mas Denny Saputra. Untuk komunitas kita akan siapkan paket meeting tersendiri yang terjangkau buat kalian semua nonton bareng. Nanti tinggal hubungin sales kami. Silakan kontak Instagram kami. Nanti kasih tahu yang mana salesnya. Nanti biar dikasih tahu kabarnya apa. Mulai dari mana? Ada mbak. Ada banget. Oh. Harganya lebih affordable lagi buat komunitas.
0: Wah, di note nih teman Pro2 ya. Yes. Jadi nggak harus per individu. Ya. Komunitas pun bakal lebih.
1: Justru kami pengennya anak-anak komunitas. Kami butuh mereka ini. Mereka ini adalah sudah mendarah daging di diri mereka gitu. Jadi kayak kami tuh butuh euforia mereka ini. Karena perspektif mereka tuh berbeda mbak. Mereka tuh pasti tuh jago banget bolanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya gak sih?
0: Betul.
1: Kayak mencintainya tuh sampai mencintai. Kalau kita mencintai datarannya gitu. Kalau mereka tuh mencintai sampai dalam-dalamnya gitu. Itu yang kita gak bisa ngalahin sih. Kalau komunitas gue pasti salut sih.
0: Iya. Bahkan kita gak ngerti kayak lihat mereka nonton jadi kayak ikutan ngerti.
1: Betul. Gitu. Mereka tuh sampai tahu pribadi-pribadi pemainnya loh. Aku tuh sampai gak tahu gitu cara. Apa ya. Makanya perspektif mereka tuh kita butuhkan untuk menambah semangat gitu. Euforia pertandingan bola ini sih. Mbak. Mas siapa namanya?
0: Denny Saputra.
1: Mas Denny kita tunggu dari Sampit. Kalau bisa banyak-banyak bawa dari Sampit ya.
0: Iya.
1: Jangan cuma 20, 150 orang kalau bisa komunitasnya
0: hadir. Kuat ya pastinya ya.
1: Iya, kita usahain, kita cari tempatnya di mana. Pokoknya nanti kita pikirin gimana itu tempatnya.
0: Iya, bawa dari daerah-daerah yang semangat ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ada dari Mas Kiki. Sebagai penonton yang mau ikut nobar di Swiss Bell Hotel Danum bisa mantau update info setiap matchnya itu di mana ya Kak Andi?
2: Oh itu nanti kita sampaikan di Instagram pasti itu kan schedule-schedulenya apalagi yang beach match nih itu pasti kita sampaikan di Instagram dan juga di situ pun juga ada schedule yang resmi kita taruh di restorannya juga ada gitu.
0: Iya.
1: Jadi sekedar nanya nanti langsung telepon ke kami direct bisa.
2: Betul.
1: Lihat Instagram kami di Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya bisa.
0: Oke. Jadi ada dua option nih teman-teman Pro2 yang jauh. Betul. Pantau aja follow Instagramnya namanya
1: Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya.
0: Iya. Gitu. Buat yang apa tadi udah kita collab juga di feed terbaru Pro2 dan Pro2. Jadi silahkan langsung lihat
1: link ke sana.
0: Iya, terbaru kita. Nah, Kak Bona, dari seluruh promo dan program yang ada, mana yang paling direkomendasikan buat teman-teman Pro2?
1: Yang kita rekomendasikan tadi paket yang dikasih Thomas Andi tadi yang mulai dari 50 berapa
2: 58 ribu
1: loh Kak, tolonglah ini 58.000 plus-plus loh ini Kak. Ya elah, apa sih cuma 58.000 plus-plus doang, elah masih mikir. Ya enggak sih, ngajak doi boleh, ngajak keluarga hayu, ngajak satu komunitas silahkan. Kalau komunitas nanti tinggal ngomong sama salesnya kita nanti biar kita aturin ya paket meeting khusus yang cocok buat komunitas gitu. Kita sih berharap banget komunitas bisa datang. Tapi apa pertanyaannya kan tadi apa yang kami unggulkan? Sebetulnya sih semuanya itu kami persiapkan karena memang opsi ini kami tunjukkan untuk para customer kita ya, Mbak. Jadi kayak kita pengen dengan harga yang over the ball ini mereka bebas memilih sesuai dengan kemampuan gitu. Betul. Jadi kayak ramah di kantong tapi hore-horenya tetap sama gitu.
0: Yeah.
1: Itu tadi untuk hore-hore kita nggak perlu mahal. Kita yang penting teriak bareng. Gimana ya, kita tuh pengennya party gitu. Party sepak bola gitu. Bukan yang pengen siapa nih gue yang mahal gue. Bukan gitu. Bukan gitu konsepnya. Kita pengennya tuh euforianya tuh terjadi gitu.
0: Iya betul. Apalagi orang Indonesia suka kumpul kayak gak suka yang masing-masing.
1: Iya gitu. Kayaknya gak rame gak sih nonton di rumah.
0: Betul.
1: Kalau hari kerja sih oke lah ya nonton di rumah. Tapi kalau weekend kayak saatnya ngumpul gak sih. Kayak rame-rame gak sih nontonnya. Kayak sendiri banget nonton di rumah kan gak seru ya gitu loh. Butuh layar besar gitu. Butuh teriakan gitu ya kan sih.
0: Iya betul.
1: Kayak jantung-jantung mau keluar gitu. Gara-gara teriakan itu ya gak sih. Kayak seru aja sih kalau menurut aku.
0: Oke, nah bagi teman Pro2 yang pengen menikmati suasana Piala Dunia dengan pengalaman berbeda, apa pesan dan ajakan dari Kak Andi sekaligus pesan penutup juga nih.
2: Oke, jadi untuk supporter mula nih, Piala Dunia sudah dekat. Nah itu kan kalau mau nonton bareng ayo ke Swiss Bell Danum. Di situ yang tadi kita sampaikan atmosfernya pasti akan wow gitu kan. Terus kemudian paket sudah kita sampaikan dari 58 tadi. Jadi jangan khawatir lah, di situ teriak lapar makan langsung ada dan harganya wow kan gitu kan. Itu sih.
0: Iya. Oke, kalau kamu ada tambahan?
1: Oke, jadi seperti yang Mas Andi bilang tadi, ayo pecinta bola, gue pengen lihat style lo, gaya lo, nih tempatnya nih, ayo, lu mau pakai kostum silahkan, lu mau bawa arak-arakan, ayo, ya, tapi jangan arak-arakan yang aneh-aneh, wah, santai aja arak-arakannya, maksud gue yang slow gitu, tapi maksud gue, yuk di sini nih tempatnya nih, saatnya lu action, lu unjuk diri lo, gitu, negara lo, kecintaan lo, walaupun gak ada negara kita, mudah-mudahan nanti masuk Piala Dunia ya, karena kemarin kan sempat gagal ya di kualifikasi. Tapi mudah-mudahan in this year kita seru-seruannya, in this economy juga banyak banget buat kita tuh yang kecewa gitu kan ya. Ini saatnya nih kita ngelepasin semuanya gitu, di party ini, di party di dunia ini gitu, untuk sama-sama bareng-bareng kita ulang lagi kebersamaan ini, kita rangkul lagi yang pernah hilang gitu kan ya, dengan ketegangan-ketegangan yang ada gitu kan ya, mari kita berkumpul bersama gitu.
0: Iya ya, kan? Karena beberapa hari terakhir ini kita kayak jenuh banget sama informasi yang ada kan ya, kan? Jadi kita perlu press gitu,
1: kayak ukuran. Betul banget, kayak mumet gitu ngeliat Instagram tuh ya sih, kayak apa-apa ini ganti dong, Piala Dunia boleh kali ngebahas skor.
0: Jadi buat kamu yang dikejar di atlet terus pengen teriak-teriak pas banget teman produ buat ikutan promo ini. Kalau kata Mal sih mending yang ambil 990.000 itu tadi.
1: Iya
0: ya,
1: betul kan? Kamar tadi.
0: Iya patungan sama teman bertiga.
1: Benar. Jadi bisa pakai strapet ya kan?
0: Iya kan.
1: Betul sekali. Jadi produknya dini hari tidurnya rame-rame. Hi, lucu nggak sih?
0: Iya lucu banget.
1: Kayak lucu nggak sih?
0: Terus yang kayak apa kan dasar-dasar lucu atau dasar-dasar
1: bola? Iya. Sepak bola. Iya. Lucu banget ya kan?
0: Akhirnya Talon Pro 2, thank you banget buat Kak Bona sama Kak Adi. Dan Talon Pro 2, gak terasa banget kita udah ada di penghujung dialog interaktif kita hari ini. Terima kasih intinya buat teman-teman Pro 2 juga, Kak Bona Simanjuntak sekaligus Director of Sales and Marketing.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Dan juga Kak Andi Suwarno selaku Food and Beverage Manager dari Swiss Bell Hotel Denim Palangkaraya.
2: Terima kasih.
0: Iya, keren banget loh mereka berdua ini Talon Pro 2 menjelaskan kita dengan semudah mungkin. Semoga obrolan hari ini memberikan gambaran bahwa euforia Piala Dunia 2026 itu gak hanya menghadirkan pertandingan yang seru, tetapi juga berbagai pengalaman dan keuntungan menarik yang bisa kamu nikmati bersama keluarga, sahabat maupun komunitas.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Nah, buat informasi lebih lanjut mengenai promo dan program yang sedang berlanjut, jangan lupa buat kunjungi Instagramnya di
1: Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya.
0: Oke, okay, itu dia tadi teman Pro 2. Terus silahkan cari ada kontaknya di
1: sana. Ada nanti bisa hubungin langsung adminnya kita, Mbak okay. Putri. Nanti bisa langsung ngobrol sama dia, nanti diarahkan sama Mbak Putri kemana.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Sebenarnya Mbak Putrinya ada di sini.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma ada di pojokan.
0: Iya. Yeah. Lagi membantu kita.
1: Iya, ya. Lagi berdoa dia. Mudah-mudahan bapak-bapak ini, para milenial ini menjelaskan dengan benar. Lebih tegang sebetulnya melihat skrip dari tadi.
0: Lebih tegang dia.
1: Lebih
0: kira.
1: Tegang dia daripada kita berdua di sini. Dia ini kayak lari kemana ini berdua nih kayaknya nih.
0: Kalau kamu pernah dua ngerasa aduh lambat banget belum dibahas-bahas, kamu juga bisa mungkin DM ke Instagram Kak Bona langsung.
1: Ayo. Kayak kesus belot dan namanya.
0: Oke. Nah, Romo, thank you banget udah dengerin kita obrolan selama 1 jam ini. Sampai jumpa dan selamat menikmati keseruan Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Bye bye.
1: Bye bye. See you there.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai. Tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
2: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: Estetik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hani. Kami selaku seniman terhormat di Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang udah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita masih ada di sore ceria ya. By the way, sekarang kota cantik Palangkaraya sesuai prediksi BMKG lagi diguyur hujan, teman Produa. Jadi mungkin buat kamu yang lagi di perjalanan hati-hati aja. Atau mungkin buat kamu yang lagi asik bekerja, gak tahu cuaca di luar seperti apa, malah spill, lagi hujannya lebat banget, teman Produa. Tapi semoga cepat teduh ya. Kalau dari prediksi BMKG sih, kita lihat sore hari ini nih hujannya, teman Produa. Nah, untuk update-nya nanti kita bakal terhubung juga sama BMKG Kota Palangkaraya di pukul 18 di menit ke-15 waktu Indonesia Barat. So, buat kamu tetap stay tune aja di rangkaian playlist Produa yang seru ya di sore ceria.

0: balik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

juara 2 Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bible Man versus Machine, dan masih

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, teman-teman Pro 2 lagi pada ngapain nih? Ada yang udah sampai rumah, ada yang mungkin baru aja kehujanan. Menurut info dari teman-teman Pro 2, ternyata hujannya gak cuma ada di kota cantik Palangkaraya, tapi juga di berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Di Sampit juga lagi hujan, teman Pro 2. Komen juga mungkin buat kamu yang sedang berada di luar Palangkaraya, biar kita tahu bagaimana keadaan yang ada di sana ya. By the way, teman Pro 2, malah pengen ingetin kalau besok malam, hari Selasa 9 Juni pukul 20 waktu Indonesia Barat bakal ada siaran langsung Indonesia versus Mozambik, teman Pro 2. Bersama reporter nantinya ada Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Baru aja di mention hujan tambah lebat ya. Sampai kedengaran padahal di studio ini kedap suara, tapi ternyata suara hujannya sampai masuk, berarti di luar lebat banget. Hati-hati ya teman Pro 2, pelan-pelan aja yang pakai mobil, please banget jangan ngebut. Kasihan buat pengguna jalan yang berroda 2, nanti kecipratan gitu. Jadi kita tetap saling menghargai antar pengguna, sesama pengguna jalan. By the way teman Pro 2, acara ini juga disiarkan langsung oleh Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Jadi kita Pro 2 cuma mention dan mengingatkan aja gitu ya. So buat kamu tetap stay tune aja. Kali ini Amal pengen hadirkan, karena ternyata lagi ada teman kita nih yang pengen dengerin lagunya hujan juga. Sebenarnya bukan lagi request lagu ya, tapi nggak apa-apa deh, daripada teman Pro 2 ngantuk di jalan atau bingung gitu ya, ya udah kita puterin aja, ada hujan dari Utopia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu Pro 2, buat kamu yang perempuan, sering gak sih ngerasa kesal mungkin sama pasangan, sama saudara cowok, atau mungkin sama bapak atau abah kamu ya, teman Pro 2. Nah, jadi ternyata ada penelitian yang bilang kalau misalkan studi, telinga pria ternyata kurang sensitif, makanya sering hahehoh gitu. Atau mereka tuh kurang yakin sama pendengaran mereka, padahal mereka tuh mendengarkan, tapi kayak kurang yakin aja gitu yang mereka dengarkan itu tuh adalah kalimat itu. Gak main-main teman Pro 2, ini tuh merupakan sebuah penelitian global yang diterbitkan dalam laporan ilmiah menemukan bahwa wanita memiliki sensitivitas pendengaran sekitar 2 decibels lebih tinggi daripada pria. Nah, penelitian ini yang melibatkan 450 peserta dari 13 negara. Dipimpin oleh Patricia Bala Rescue dan Turi King dan menggunakan metode TOAE untuk mengukur respon pendengaran. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata jenis kelamin itu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kemampuan pendengaran daripada usia. Peneliti juga menemukan bahwa faktor lingkungan berperan penting, dengan orang-orang yang tinggal di daerah hutan cenderung memiliki pendengaran yang lebih baik. Teman Pro 2, kan kok bisa ya? Apakah mungkin karena mereka tidak menggunakan headset, earphone gitu ya. Nah, perbedaan ini dipercaya juga dipengaruhi oleh exposure hormon selama perkembangan di dalam janin yang mempengaruhi struktur Coachella pada laki-laki dan juga perempuan, yang ternyata kesimpulannya adalah perempuan itu punya sensitivitas lebih tinggi sedangkan laki-laki itu tidak dalam pendengarannya, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu punya pasangan gitu ya, yang memastikan, sering memastikan apa yang kamu ucapkan, itu bukan karena dia lagi memancing emosi kamu, tapi memang dia udah dilahirkan seperti itu, sensitivitasnya kurang gitu ya pendengarannya daripada perempuan. So, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ra, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Iku bau busuk.
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

Pro2 masih di Sore Ceria. Nah, kamu tahu nggak? Ada berita unik, teman Pro2. Jadi gelombang panas yang melanda sejumlah wilayah di negara China membuat banyak anak muda mencari cara unik untuk melindungi diri dari sinar matahari. Saking panasnya, sunscreen itu nggak berguna, teman Pro2. Jadi mereka menggunakan salah satu yang lagi rame, yaitu tren yang viral adalah menggunakan daun teratai raksasa sebagai pelindung wajah saat berada di luar ruangan. Nah, daun ini tuh dilubangi pada bagian mata dan hidung, lalu dipasang dengan bantuan helm ataupun topi biar masih terkat gitu ya. Nah, terus daun teratai itu kan ada tangkainya di belakang, itu tuh jadi kayak hidung, teman-teman Pro2. Pokoknya lucu-lucu lah. Nah, teman-teman Pro2, meskipun dianggap murah dan efektif mengurangi paparan sinar matahari, sebagian orang mengingatkan bahwa cara ini ternyata dapat mengganggu pandangan dan beresiko saat berkendara. Ini aku setuju sih ya, tapi malah tren di sana gitu. Lucu sih, menarik ya. Buat kamu yang penasaran, mungkin cari aja tren daun teratai Cina. Nanti kamu bakal ngeliat gimana wajah-wajah orang-orang di Cina yang menggunakan daun teratai. Dan rata-rata yang menggunakan gak cuma anak-anak muda, bahkan cici-cici juga ya, cece-cece. Terus juga apa ya, bahasa Cinanya paman ya. Pokoknya itulah, teman Pro2 itu juga menggunakan juga. Nah, by the way, jangan kemana-mana, nanti kita bakal relay sebelum 17.25 bersama Pro1 Palangkaraya buat dengerin pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang ajan maghrib. Jadi buat kamu tetap stay tune, dan buat umat muslim mungkin bisa bersiap-siap dari sekarang untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Buat teman Pro2 yang lagi di perjalanan juga bisa sambil cari tempat gitu ya, teman Pro2, untuk melipir ke pinggir jalan. Hati-hati saja, karena di kota cantik Palangkaraya semakin lebat ternyata hujannya, teman Pro2.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria. By the way, buat teman Pro 2 yang bertanya-tanya kapan maghrib di wilayah Kota Palangkaraya, itu di pukul 17 di menit ke-25. Jadi 10 menit dari 17.25 kita akan relay bersama Pro 1 untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, seperti biasa teman Pro 2, kita bakal hadirkan informasi terup to date. Kali ini datang dari harga emas Antam. Anak muda juga harus melek ya teman Pro 2 tentang investasi. Dipantau di laman Logam Mulia per hari Senin pagi tadi pukul 8.37 naik 5.000 ke angka 2.743.000. Wow, dari semula 2.738.000 per gramnya. Ini emas Antam ya teman Pro 2. Kemudian dengan harga beli kembali turut naik menjadi 2.540.000 per gramnya. Jadi harga emas Antam itu sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, transaksi harga jual ini juga dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1000 gram yaitu 1 kilogram. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam TBK dengan nominal lebih dari 10 juta rupiah dikenakan pajak penghasilan yaitu pasal 22 sebesar 1,5% untuk pemegang nomor pokok wajib pajak dan 3% untuk non-NPWP. Nah, PPH 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Dan berikut adalah harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru. Jadi harga emas 0,5 gram itu start from Rp1.421.500 ya. Dan harga emas 1 gramnya tadi Rp2.743.000. Begitupun kelipatan-kelipatan berikutnya. Nah, 100 gramnya itu mencapai Rp268.512.000. By the way, Amalan ini meskipun usianya udah 26 tahun ya, tapi aku tuh baru pertama kali kayak melek banget teman Pro 2 tentang peremasan ini. Terus aku jalan-jalan ke pasar tuh baru tahu ternyata harga apa ya, modelan emas 100 gram tuh bukan yang gede banget. Ada loh teman Pro 2 yang satu gelang aja tuh bisa sampai 100 gram. Jadi kayak wah, siapakah yang menggunakan ini? Apakah dia tidak keberatan atau tidak takut gitu ya menggunakannya sebagai aksesoris, apalagi in this economy ya teman Pro 2. Tapi kalau disimpan untuk investasi nggak apa-apa sih, tapi kalau dipakai everyday selama keamanan dan juga lingkungan kamu terjaga nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau misalkan tidak gitu ya teman Pro 2, mendingan disimpan aja, dan disimpannya kalau bisa di tempat yang terjamin juga gitu, jangan di rumah. Jadi memang udah ada orang yang menjaganya gitu. Nah, by the way, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kali ini kita bakal puterin lagu-lagu pop religi Indonesia untuk menunggu kumandang azan maghrib di tengah kota cantik Palangkaraya lagi diguyur hujan saat ini. Jadi buat kamu tetap stay tune aja.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Pro 2, tadi barusan saja kita bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya. Tentunya amal mewakili segenap kerabat kerja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Dan saat ini kita akan kembali lagi teman Pro 2 di Pro 2, dan amal akan hadirkan esensi buku dengan judul Psikologi Islam. Selamat mendengarkan. Esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai pondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga, di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain.
Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Memangnya kenapa, Pak?

0: yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di informasi up to date di sore hari ini. By the way, kamu masih ingat sama pelatih Indonesia, coach sepak bola ada Shin Tae-yong yang ternyata teman Pro 2 mendapatkan kontrak 3 tahun dari manajemen Persija Jakarta sebagai pelatih tim Macan Kemayoran. Menarik banget ya teman Pro 2. Jadi Persija ini resmi menunjuk Shin Tae-yong untuk menjadi pelatih kepala menggantikan Mauricio Souza dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta International Stadium pada hari Senin ini banget teman Pro 2. Katanya Shin Tae-yong dia sebagai pelatih kepala baru Persija Jakarta kali ini gitu ya. Terus dia juga menyapa kembali para jurnalis yang hadir dalam acara tersebut. Nah, kalau Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong dikontrak sebagai pelatih tim Macan Kemayoran selama 3 tahun. Dan Prapanca menambahkan bahwa Shin Tae-yong akan membentuk tim pelatih sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri menargetkan bahwa membawa Persija meraih prestasi terbaik. Yang sebelumnya Persija resmi mengakhiri kerjasama dengan Mauricio Souza setelah gagal memenuhi target manajemen tim Macan Kemayoran untuk juara Super Legio musim 2025-2026. Persija finish di peringkat ketiga klasemen akhir dengan mengemas 71 poin dan Persija finish di bawah Borneo FC yang berada di posisi kedua dan Persib yang keluar sebagai juara. Nah, buat kamu teman Pro 2, informasi tadi dilansir dari CNN Indonesia dan jangan kemana-mana, habis ini kita bakal hadirkan informasi terupdate lainnya, jadi tetap stay tune aja karena sebentar lagi mau beralih ke pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih ada malah 60 menit ke depan bakal nemenin kamu.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi sudah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 18 di menit ke-15 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan kali ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya, ada Kalian Andriani. Selamat sore menjelang malam Kalian, dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Selasa 9 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai

0: Untuk esok hari, selamat sore dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak kalian untuk informasi perkiraan cuacanya. Dan teman Prodi 2, itu dia tadi untuk bekal kamu besok hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Tentunya jangan lewatkan informasi perkiraan cuaca langsung dari perkirawannya setiap hari di pagi hari pukul 8.30 dan di sore hari pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Pernah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi.

0: ketika desa maju, Indonesia berjalan.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, masih di informasi terup to date. Nah, by the way, kamu tahu nggak kalau pasangan selebritas Taylor Swift dan juga Travis Kelce dikabarkan akan mengadakan upacara pernikahan bulan depan tanggal 3 Juli di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Nah, teman Pro 2, publikasi hubungan ini gitu ya baru aja kemarin dikutip dari seorang sumber yang menyampaikan bahwa semua orang telah bersumpah untuk merahasiakan rencana pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. Tapi ternyata menurut laporan dari TMZ, jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce berkisar 1.100 hingga 1.200 orang, termasuk diantaranya penyanyi Benson Boone dan juga model Karlie Kloss yang nantinya bakal diundang. Perwakilan Taylor Swift juga belum menyampaikan pernyataan mengenai rencana pelaksanaan upacara pernikahan gitu ya. Dan The Hollywood Reporter mewartakan bahwa Madison Square Garden merupakan tim New York Knicks dan New York Rangers, dan arena itu juga sering digunakan untuk konser. Jadi kayak, wah, akan sangat megah dan mewah sekali ya sepertinya pernikahan Taylor Swift dan juga bintang NFL Travis Kelce, yang ternyata teman Pro 2, mereka tuh udah menjalin hubungan kasmaran atau berpacaran sejak musim panas tahun 2023, kemudian mengumumkan hubungan mereka ke publik pada September 2023 dan mengumumkan pertunangan di Agustus 2025-nya. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Habis ini, Yamala masih bakal hadirkan informasi terupdate tetap di Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengaruh utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengaruh utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

Bro 2, ternyata kita udah ada di penghujung sore ceria ya. Tadi ada teman Amalah komen gitu ya, kenapa diucapin selamat sore, kan udah malam. Betul, tapi segmennya ini masih sore ceria ya buat kamu teman-teman Bro 2. Makanya kita sering ngucapin selamat sore karena sesuai segmennya, sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi by the way, sebelum Amal akhiri dan berpamit sama kamu, ada informasi terbaru datang dari Joe Taslim yang selalu profesional dalam memerankan perannya. Kali ini Joe Taslim mengungkapkan banyak melakukan riset dengan menyaksikan berbagai dokumenter jurnalis investigasi untuk mendalami karakter baru yang nanti akan diperankannya dalam film aksi terbaru The Furious. Dalam film ini ia memerankan karakter Navin, yaitu adalah seorang jurnalis investigasi yang meneliti kasus perdagangan manusia atau human trafficking dengan latar di Asia Tenggara. Kemudian katanya dia melakukan pendalaman karakter yang dilakukan sebelum ia masuk ke tahap proses syuting di Bangkok, Thailand nanti. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana seorang jurnalis investigasi itu bekerja di lapangan, khususnya dalam mengungkapkan kasus perdagangan manusia. Melalui dokumenter-dokumenter itu, Joe berusaha mengikuti perjalanan para jurnalis investigasi dan memahami tantangan yang mereka hadapi saat melakukan peliputan di lapangan. Keren banget ya teman Pro 2. Berbeda dari jurnalis umum, ia menilai pekerjaan jurnalis investigasi menyerupai detektif yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih beresiko. Jadi dia udah melakukan riset dulu nih sebelum berakting gitu ya. Bahkan sekelas Joe aja yang udah sering jadi aktor layar lebar juga harus belajar gitu ya teman Pro 2, apalagi yang pendatang baru. Siapa tuh? Nah by the way teman Pro 2, waktunya malah pamit ya. Thank you banget udah nemenin dari tadi pukul 15 di segmen Sore Ceria. Habis ini kamu bakal bergabung di Musik Lab Chat Nasional yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Ada bintang tamu nantinya, ada Yun Jian. Pokoknya kalau kita ngelihat kayak orang China, apakah dia orang China asli? Nanti kamu dengerin aja sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti dijaga malam, kamu bakal ditemenin sama Kak Haspi sampai tutup siaran. So buat kamu tetap stay tune aja, dan aku Amala pamit. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama datang dari Ariana Grande yang raih prestasi baru dengan single barunya Head That I Made You Love Me yang berhasil debut number 1 di UK Official Singles Chart. Dan ini merupakan number 1 ke-8 miliknya setelah Problem, Bang Bang, Thank You Next, Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, Rain On Me, dan juga Position. Dan sekarang ini Ariana menyamai prestasi Kylie Minogue, The Oasis, dan juga The Rolling Stones.
1: Info Pro 2.
0: Tiga girl group di bawah naungan agensi Hype yaitu Eyelid, Cat's Eye, dan juga Le Sserafim akan berkolaborasi merilis single berjudul Iconic by Mistake yang akan dirilis di tanggal 11 Juni mendatang. Ini pertama kalinya mereka berkolaborasi dan sontak ini menjadi kolaborasi epic yang dinantikan para penggemar dari masing-masing grup.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Jennie yang berhasil curi perhatian usai dirinya tampil menjadi headliner di hari ketiga festival The Governor's Ball yang digelar di New York City. Jennie membawakan beberapa lagu yang belum dirilis dirinya dan itu menjadi momen spesial bagi penonton yang hadir di sana. Jennie sendiri emang diketahui akan comeback dengan album barunya di tahun ini setelah sukses dengan album solo pertamanya berjudul Ruby.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia. Ini dia Music Lounger. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar

10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz teman.

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Menggalau malam-malam barengan sama Juice Luisi dan juga Mor Eva ya. Enggak apa-apa teman Pro 2. Meskipun langit di Kota Palangkaraya sedang tidak baik-baik saja, tapi yang penting ya suasana hati kamu semoga lagi bahagia ya teman Pro 2. Karena memang banyak banget kabar-kabar baik di minggu ini. Terutama buat Hasbi ya, yang seharian ini buka-buka media sosial isinya adalah XOL versus Calo. Seru banget ya nontonnya. Kongres buat teman-teman XOL yang udah seru-seruan bersama EXO di 2 hari kemarin ya teman-teman berdua. Dan ini tentu saja jadi momen yang menyenangkan, karena ya kalau udah ketemu sama idola ya, itu apapun kita korbanin. Karena ya kita tuh hidup kan biasanya kalau gak sekolah bekerja. Nah biasanya ini self rewardnya nih buat para pekerja-pekerja ini nih. Jadi mereka udah nabung, udah lama war tiket, udah beli outfit ya kan. Terus juga mungkin yang far datang jauh-jauh ke Jakarta, ke Indonesia Arena buat nonton idola-idola mereka. Dan itu ngecharge energi banget ya teman-teman berdua, semenyenangkan itu. Jadi kayak benar-benar kayak work life balance banget ya, antara ya kita kerja tetap kerja tapi tetap bisa healing bersama. Oke. So buat teman-teman berdua di mana pun kalian berada, tenang saja, kita buka malam hari ini dengan bahagia. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Malam hari ini kita buka dengan seperti biasa ada jam kos, jam obrolan santai dari pukul 20 hingga nanti pukul 21. Lanjut dari pukul 21 nanti kita akan hadirkan cerita cinta. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi berbunga-bunga, ada cerita cinta boleh banget dibagiin barengan sama kita nanti pukul 21. Terus buat teman-teman juga ya, di pukul 22 nanti kita ada sleep call buat teman-teman yang mungkin lagi overthinking atau lagi siap-siap untuk rehat, untuk bekerja dan juga sekolah esok hari. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, nanti juga ada Pro 2 playlist mana teman Pro 2 satu jam full tanpa jeda di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman berdua, kalian pernah gak sih kayak punya hubungan dan terjebak di hubungan sebegitu lamanya sampai ya ketika hubungan itu udah berakhir, itu bikin kita terus mengingat-ingat, terus terkenang, dan itu jadi mengganggu bahasanya aktivitas kita. Nah, ini adalah salah satu hal yang akan Mas Pi bahas kali ini, adalah bagaimana supaya kita bisa move on ya. Jadi kita perlu tahu dulu definisi move on itu apa. Jadi katanya di teman pro 2 ya, proses yang harus dilakukan ketika hubungan percintaan kandas di tengah jalan. Gagal dalam proses ini ya, sebagian besar disebabkan oleh kenangan masa lalu yang masih menghantui ya. Dan ternyata orang membutuhkan waktu kita 18 bulan untuk bisa melupakan mantan pasangan secara sepenuhnya dan move on. Ini menjadi transisi yang sulit jika dilakukan tanpa konsep yang benar ya. Jadi ya, meskipun move on ini perlu waktu teman-teman dua, kita tetap bisa kok ya untuk melakukannya dengan mudah. Dan pada akhirnya teman-teman dua akan tersenyum kembali saat melihat ke belakang karena sudah berhasil melakukan move on ini. So, bagaimana cara kamu move on kira-kira teman-teman dua? Nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi tetap terus berdengar sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya. Jam Kosmik Hospital. Let's go.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Aspi dan kita masih ngomongin soal Move On ya, Taman Pro 2. Jadi kalau kita soal, ngomongin soal Move On, ini banyak banget sebenarnya hal-hal yang bikin kita jadi gak Move On ya, Taman Pro 2. Jadi perpisahan memang awalnya terasa seperti akhir dari dunia. Lo sering menghabiskan waktu bersama membuat perasaan menjadi tidak utuh setelah ditinggalkan. Tapi ingat ya, selama bertahun-tahun dari sekarang kamu akan memandang kisah ini sebagai pelajaran dan tiga pikiran agar tidak terperangkap dalam kenangan masa lalu. Dan ini saatnya untuk kamu ya melakukan hal-hal yang kamu sukai ya, Taman Pro 2. Kalau kalian pakai filosofi dua sisi ya, Taman Pro 2, ada positif, negatif, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ya ketika hubungan berakhir pasti ada awal baru. Nah, awal barunya itu harus dinikmati ya, Taman Pro 2 ya. Jadi kadang kita juga sering banget berucap ke pasangan kayak gini. Misalnya lagi diputusin ya, Taman Pro 2. Ini kata-kata andalan. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Wah, wah, wah, wah. Percayalah kalau kamu mengucapkan kata-kata itu, Taman Pro 2, ya, kebanyakan tidak mempan. Kebanyakan kalau udah ngucapin hal-hal yang berbau gombal kayak gitu, kenapa dibilangnya gombal? Karena udah gak mempan, udah kayak ah di mulut doang kayak gitu. Tapi ada sih beberapa yang nekat, tapi jangan ya Taman Pro 2. Mungkin buat sebagian orang itu adalah cara. Tapi meskipun itu berhasil, ada keterpaksaan ketika dalam hubungan itu, dan ujung-ujungnya juga tidak akan berakhir baik kok, Taman Pro 2. Lanjut lagi, kali ini kita ngomongin soal momen bertuka yang memang terkadang menimbulkan emosi negatif yang mempengaruhi pikiran, dan ini justru membuat proses move on ini semakin sulit untuk dilakukan ya. Terus banyak banget yang mungkin mencari-cari alasan, terus juga membenarkan hal-hal kayak kita berasa gak berharga lah ya. Terus katanya kita juga takut tidak akan menemukan cinta lagi lah. Nah, banyak banget lah pokoknya hal-hal yang kayak gitu kalau sudah ngomongin orang-orang yang tidak move on ya, Taman Pro 2. Selanjutnya juga, kalau ngomongin soal perasaan yang berduka setelah berpisah dengan orang terkasih, yang mana biasanya menimbulkan rasa sedih yang sangat mendalam, dan menangis adalah salah satu cara untuk melawan emosi yang bergejolak. Kalian pernah gak sih nangisin pasangan, Taman Pro 2? Pasti pernah loh. Pernah dulu, tapi dia lucu juga ya. Kok bisa sih nangis kayak gitu? Ya, namanya juga manusia ya, Taman Pro 2, kita punya emosi kayak gitu. Tapi ya, yang namanya sedih itu jangan berlarut ya. Jangan fokus dengan kenangan indah saja, tapi perlu ingat alasan mengapa kalian sudah tidak bersama lagi. Tapi setuju banget, Taman Pro 2. Jadi banyak banget orang di luar sana yang susah move on karena dia lihat di sisi baik hubungannya. Tapi ketika dia tuh seolah melupakan bahwasanya ada hal-hal yang terjadi, hal-hal yang mungkin kalau bahasa sekarang tuh red flag, toxic juga, yang bikin hubungan itu jadinya nggak sehat. Nah, itu tuh yang memang harusnya dijadikan motivasi, dijadikan alasan, dijadikan landasan untuk kita bisa move on, bahwasanya kayaknya kita bisa deh untuk dapat yang lebih baik lagi, atau mungkin dari diri kita yang masih kayak gitu. Jadi kita stop dulu, perbaikin diri dulu, baru nanti kalau memang mau ajak balikan lihat nanti kayak gitu ya. Dan perjalanan soal cinta tidak selalu mulus ya, Taman Pro 2. Bagi yang kurang beruntung, mereka terpaksa harus berpisah dengan pasangannya, dan otomatis ini akan hilang ketika momen ini terjadi. Jadi ya, jika biasanya saling memberi kabar, terus juga mungkin sekarang udah gak ngasih-ngasih kabar lagi. Sebenarnya kayaknya kebanyakan orang luar sana bukan takut untuk kehilangan pasangan, tapi takut untuk kehilangan teman. Karena pasangan itu adalah teman paling dekat ketika kita udah menjalani hari-hari. Tapi buat orang-orang luar sana yang dia punya pacar, dia punya pasangan, dia juga punya teman dekat, wah tuh enak banget kayaknya move on ya, Taman Pro 2. Serius, saatnya satu sih, temen kamu jangan punya pasangan. Sama-sama jomblo kayaknya akan lebih memudahkan proses move on ya, Taman Pro 2.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada, satu pesan Naspi ya, move on itu sesuatu yang harus dinikmatin ya. Yang pasti move on tuh kayak kita lagi jalan kaki aja, kita mau ke tempat baru kayak gitu. Terus dari satu tempat yang memang udah lama banget kita tempatin, kadang kita pengen banget untuk balik lagi. Gak apa-apa kalau pengen balik, ya mundur aja, tengok bentar, terus tapi maju lagi ya teman-teman dua. Oke, jadi buat teman-teman dua, thank you banget udah nemenin Aspidi Jam Kos. Dan kemana-mana selain kita hadirkan cerita cinta barengan sama Aspidi. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI, Pro IJ, Pro 2, Pro 4.

Let's go. Asik, asik. Barang sama Asmi, teman lo dua di cerita cinta. Dibuka dengan EA dari dia ya. Pertanyaan kita ke pukul 21 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman lo dua dimanapun kalian berada saat ini ya. Senang banget bisa menemani teman berdua lagi di cerita cinta. Oke. Yuk teman berdua gabungan barengan sama Aspi. Kita akan seru-seruan bareng tentu saja buat menemani teman berdua. Jadi buat teman berdua yang mau request lagu juga boleh banget. Oke. Jadi silakan ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau load Instagram kita di @rripro2plk. Oke, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, nanti Aspi akan balik lagi buat menemani teman Pro 2.

0: harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan ada penantian berharga dari Rizky Febian. Malah kita pukul 21:35 waktu Indonesia Barat. Teman-teman dua yang mau gabungan, yuk, asmi tungguin yuk. Apa karena hujan nih pada tidur nih? Bangun, bangun, bangun, bangun. Wow. Oke, teman-teman dua ya, bisa mampir ke WhatsApp kita di 0811523924. WhatsApp kita di Pro 2 dari Palangkaraya, terus saya kita di @dari Pro 2 PLK. Dan kalau ngomong soal cinta ya, di segmen sebelumnya udah ngobrol soal move on ya, teman-teman dua. Ya susah sih kalau kita sudah cinta sama sesuatu, biasanya toksik-toksiknya tetap bertahan aja. Tapi ya namanya hubungan toksik tuh kadang kita ada aja sih caranya untuk bisa dijauhin sama hubungan yang toksik ya teman-teman dua. Kadang bisa lewat tragedi, kadang bisa lewat sensasi, kadang juga bisa lewat teman-teman yang ada di kanan dan di kiri. Tapi bersyukur sih teman-teman dua kalau kalian masih punya teman yang care ya. Tapi benar-benar care ya, teman yang peduli sama kalian untuk bisa menyelamatkan kalian, bukan teman yang iri sama hubungan kamu.

0: Tahukah kamu, merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.
1: Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Dan balik lagi bareng sama Aspi, menemani teman Pro 2 ya di pukul 21:49 waktu Indonesia Barat ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget ya. Kita bacain yang udah masuk di WhatsApp. Ya, oke, langsung aja ini dia. Yang pertama, malam Kak. Boleh request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus, saya tune di area digital. Oke, siap Remuk, hadir ya, thank you banget udah gabungan sama kita. Oke, langsung aja kita bacainnya, agak panjang ya teman berdua, agak panjang nih ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setiap RRI Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hadir kembali menyapa. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu penyiar yang setia menemani kami dari dengan berbagai informasi, inspirasi dan juga hiburan. Ya, selamat malam dan selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam setiap pekerjaan serta keberkahan dalam setiap langkah yang dijalani. Semoga segala harapan dan juga cita-cita yang kami perjuangkan dapat tercapai dengan baik ya, amin ya rabbal alamin. Thank you banget di tengah tipe malam ini, semoga kita tetap diberikan semangat untuk berbuat kebaikan, bersyukur atas nikmat yang ada dan menjalani hari dengan hati yang penuh keikhlasan. Dia juga katanya mau nitip sebuah lagu untuk hari ini, Intro Your Arms dari Ava Max. Kita carikan dulu ya, semoga ada sih, harusnya ada sih. Carikan dulu ya. Tapi nanti kalau nggak ada, putaran random nggak apa-apa ya. Untuk menemani suasana santai malam hari ini untuk seluruh pendengar dari Palangkaraya dimanapun berada, terima kasih ya dari Palangkaraya selalu hadir di hati pendengar. Sekali dulu tetap dulu, merdeka tetap merdeka. Mantap ya, thank you banget ya udah gabungan bareng sama kita. Yang judulnya Your Arms ya. Ini gak nemu ya, supaya ganti lagu lain gak apa-apa ya. Thank you banget buat udah gabungan barengan sama kita. Kita dengerin dulu, ini ada Remuk dari NG Carvalho sama Avamax nya gak apa-apa ya, supaya ganti ya, soalnya ini gak ada di playlist kita nih lagunya. Oke, jadi kemana-mana tetap terus barengan sama kita di 92.4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Teman berdua, mari balik lagi bareng sama Aspi ya. Pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Teman berdua, kalau mau tidur itu banyak banget sih sebenarnya ritual-ritual ya. Tapi kalau Aspi pribadi sekarang ya teman berdua, entah kenapa kalau misalnya lagi nggak ada aktivitas luar rumah, sudah mandi pagi, ya kan? Terus tiba-tiba tidur tuh siang, ya kan? Tidur siang, malam, ya. Itu entah kenapa badan Aspi kayak ngerasa, duh lengket banget sih badan, kayak gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan sebelum tidur? Mandi teman-teman dua. entah bagaimana, apa ya? Bagaimana kedepannya? Tapi menurut Aspi pribadi harusnya Aspi mandi si sorenya. Cuman kayaknya karena ngerasa kayaknya aman deh, malah pas mau tidur baru kerasa kayak aduh enggak enak banget, enggak bisa tidur kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk mandi dulu baru tidur. Ya. Banyak juga orang luar sana yang kayak gitu kayaknya ya, yang mandi itu bukan setelah tidur, setelah bangun tidur enggak. Mandi tapi sebelum tidur. Jadi setelah tidur ya udah. Tapi kayaknya Aspi sekarang udah memprinsipkan bahwasanya kayaknya kalau setiap kali ketiduran harus bangun-bangunnya harus mandi deh. Biar badan juga lebih seger sih ya, teman berdua. Itu yang paling jadi kunci. Nah ternyata Aspi itu pernah mikir bahwasanya kalau sebelum tidur mandi itu akan bikin mata Aspi seger. Ternyata enggak. Ketika badan ini lengket atau mungkin itu bikin hawa panas dan itu bikin kita jadi kayak susah banget tidur. Malah ketika badan kita segar, badan kita bersih, itu malah lebih memudahkan kita untuk tidur teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang punya masalah untuk tidur boleh dicoba. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi buat teman-teman kamu.

Dyson.

0: Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

0: atau yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Ya.

0: Apakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme, kebiasaan, dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amala.

0: Love it. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

The Alchemist atau Sang Alchemist adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang ini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alchemist mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
2: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.
3: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And out.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 8 Juni tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini 9 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

104 FM Pro 2 RRI Pangkrai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Di Spada barengan sama Sabrina ya. Dan seperti biasa kalau udah di Spada ini, Sabrina bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan selama 1 jam ke depan ya, kita bakalan ngasih kalian semua dengan jazz music nih. Dan setelah itu di pukul 6 kita bakalan bacain info Pro 2 buat kalian semua. Dan dilanjutkan dengan informasi dan musik sampai pukul 8.30. Karena seperti biasa ya, buat teman Pro 2 yang mau mengetahui cuaca hari ini apakah hujan, karena kemarin malam seharian hujan ya, dari kemarin sore nih kayaknya sampai baru, kayaknya hampir subuh ya, baru reda tuh hujan ya, hujan terus gak ada redanya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran nih, setelah hujan panjang apakah hari ini bakalan hujan lagi atau tidak? Nah, di 8.30 nanti kita bakalan info cuaca ya barengan BMKG Kota Palangkaraya. Setelah itu dilanjutkan dengan informasi dan musik sampai pukul 9. Dan di pukul 9 kita bakalan ada ngobrol pagi seputaran moderasi beragama. So, teman Pro 2 semuanya ya, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan setelah lagu dari Bendera ini ya, kita bakalan ada renungan pagi dari agama Buddha. So stay tune terus teman Pro 2.

adalah perjalanan, bukan tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari Ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat,
itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban. Dan dalam keheningan, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Di Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kalau

Saatnya pukul 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Film Dukun Megang siap meramaikan layar bioskop Indonesia mulai 18 Juni 2026, mengusung genre horor komedi, dan film ini menggabungkan unsur supernatural dengan kisah anak muda yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita berpusat pada Raka, seorang mahasiswa yang diperankan Jevan Natanio. Raka digambarkan sebagai sosok yang rasional dan hanya ingin segera menyelesaikan skripsinya agar bisa lulus kuliah. Namun kehidupannya berubah saat ia pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan Hana Saraswati. Sekar merupakan mahasiswi cerdas yang memiliki tanggung jawab besar sebagai penerus tradisi keluarganya. Informasi selanjutnya datang dari dunia Autosport, yang dimana Isaac Hajar memastikan podium perdananya bersama Red Bull di Grand Prix Monaco 2026 tetap sah. Hasil itu bertahan setelah investigasi dugaan pelanggaran bendera merah tidak berujung pada sanksi. Balapan berlangsung di sirkuit Monaco pada Minggu 7 Juni 2026. Hajar yang mendapatkan podium ketiga sempat diperiksa steward sesuai balapan terkait dugaan pelanggaran saat bendera merah. Namun otoritas balap memutuskan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Ia berhak mempertahankan podium yang diraihnya pada balapan yang diwarnai beberapa insiden tersebut. Sekian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
1: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
0: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
2: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk.